Kebalikannya para bapak, enek wong sugih nggih. Usahane kebun kurma, kebun anggur. Usahane kebun anggur. Di kebun anggurnya itu sampai hektaran, beberapa hektar. Poe bagus ya. Anggureku manis. Macam-macam anggur. Ada anggur berupa merah, ada berupa hijau, ada anggur yang putih. Ajeng wite anggur niku subur. Wae dadi ada. Bapak bapak, lah mergo lali mbek Gusti Allah. Jadi merasa dia punya usaha, punya kemampuan untuk ngeramuti wit anggur. Para bapak rumongso, ora rumongso itu pemberian dari Allah. Para bapak petani, baik petani padi, petani kedelai, petani jagung, petani kurma, anggur, itu sebetulnya malah gampang le eling Allah. Sebab enggak punya daya, enggak punya kekuatan apa-apa. Daya enggak punya, kekuatan enggak punya. Kanggone petani padi itu bisanya hanya ngeramut tanah ya, diluku, digaru, diberi pupuk ya, bisanya hanya itu, digenangi dengan air atau disebari gabah benih, disebari isone iku tok. Itu pun pemberian dari Allah, tapi ketok ketok rumongso kerja, rumongso tandang. Sebetulnya daya itu dari Allah juga. La haula wala quwata illa billah. Gak ada daya, gak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lebih-lebih lagi gak ada kemampuan sama sekali nukul no. Soko wineh tukul, tukul wineh. Iki manusia ndak punya daya apa-apa. Sagete namung jabuti mindah, dipindah, dicepno. Marengono nglilir, sing gawe nglilir Gusti Allah. Marengono modot, sing gawe modot Gusti Allah. Marengono berbuah, sing memberi berbuah Gusti Allah. Ini kadang orang lupa, lali. Baik itu padi, jagung, kedelai, kacang, ya, buah-buahan, anggur, kurma. Nah, niki wong iki rumangsa, rumangsa bisa kenikmatan seperti itu. Ambek Gusti Allah diuji. Tapi gak sabar, gak rido. Lain dengan tadi. Sing mau diuji Allah, diuji sarapnya berhenti. Iki sing diuji iku witi anggur, ambek anggur. Lalu bapak, akhirnya Gusti Allah nguji usianya hujan es. Hujan es. Lalu bapak, hujan es. Padahal anggur neku api waktu panas, ya, waktu udara panas, iki disirami nganggo semprot-semprot, iku bagus. Wayahe anggure wayahe panen, para bapak diberi oleh Allah hujan es. Akhirnya wite anggur mati, anggure bosok. Jadi anggur ini bosok, rusak. Ini jenis ujian. Balia.
Nah, ketika wit anggur iku sae woyape iku nikmat, lupa pada Allah, lupa. Lupa bersyukur pada Allah. Akhirnya be Allah diberi baliyah udan es. Barang udan es mati. Witi anggur mati, anggure padha bosok. Para bapak. Padang wong niku ya ibadah maring Allah. Ya ibadah maring Allah. Terus setan menggoda. Wingenane kula aturno, wong iku nek eling Allah, iki enggak bisa digoda oleh setan. Nah, ibadah ya. Pirang-pirang wong ibadah tapi ga eling Allah. Pirang-pirang kula sampeyan niku rutin sholat lima waktu, tapi hanya merasa rutinitas, okay. Tapi lupa Allah. Pirang-pirang kulonjenganku sembahyang tapi lali Allah, okay. Merasa bahwa sholat ini kewajiban rutinitas, tapi lali be Allah. Nah, dikala kulonjenganku lali Allah, setan godo. Wingenane kula critakno seorang arif billah. Diceritakno Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Ada orang arif billah nyuwun datang Gusti Allah disumerepno carane setan menggoda manusia. Diketono ingsan bilaur. Ingsan bilaur ku manusia kristal. Manusia kristal ku bening, ngeten iki bening. Di perut besarnya tampak. Jantungnya tampak. Paru-parunya tampak. Ginjalnya tampak. Kabeh ketok. Lah terus ana kodhok nemplek ning balung sawangan. Balung iki balung sawangan nemplek. Allah le paring pirsa setan dirupakno kodhok. Kodhok ku ana telalene, telalene ilate dawa. Ah iki kalau insan bilaur itu pinuju zikir. Elek Allah, zikir, zikir. Lah iki telalene kodhokku gak iso mocet. Gak bisa menggoda jantung. Jantung iki kolbu, kolbu hati. Tapi kapane gak eling Allah, gak eling Allah. Ilate kodhokku nolong. Dadi utik-utik jantung nggoda. Itulah contoh yang diberikan Allah kepada seorang arif. Nah, jadi ngerti, oh nek ngono setanku gak iso nggodho manungsa selama berzikir Allah, gak bisa nggodho. Nah, para bapak, orang ini ya sholat tapi lali mek Gusti Allah, lali. Akhirnya digodho ampek setan. Setane ku nggodho awakmu iku nyembah ning Gusti Allah. Ya. Salat iya. Nyembah Gusti Allah iya. Ya. Iki kok banjur Allah merusak anggurmu, merusak wit anggurmu, ya. Iki berarti Allah gak welas sampe awakmu, gak welas. Gak welas. Loh bapak, godaan setan niku masuk, masuk. Kene baliyat niki mboten saban, mboten ritu malah ghadab. Ghadab, ghadab nek Gusti Allah. Loh bapak, ghadab. Bareng ghadab
metu saka omah nyekel kunci. Kunci ku dibalangno pendhuwur. Ya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kula niki nyembah teng jenengan, kula ngisalat teng jenengan. Tapi kenging napa kok anggur kula, wit anggur kula panjenengan rusak. Kunci disawatno pendhuwur. Iki, ambil, ambil kunci. Kodok gak ridho Gusti Allah. Mulane nek diparing nikmat sing syukur, nek diparinge coba sing sabar lan ridho, iki baru dicoba anggure sing rusak, wite anggur sing rusak. Kodok kodok Gusti Allah. Enten para bapak wong dicopo anake mati nggih niku mumpun wonten nggih ya Allah kenging napa kula niku nggih salah kula niku dadi anu kula niku PNS kenging napa kok anak kula pecah tenggelam di laut niku di hadapan kula yang muni ngoten niku wonten kang Gusti Allah. Rumangsa salat, rumangsa ibadah, rumangsa dadi PNS. Nggih. Wodok. Karito maring Allah. Ya. Pirang-pirang. Ya Allah, kula niki kiai Gusti. Kula niki mubalig. Kenging napa kok ngene lah. Ki orang yang tidak sabar, tidak rido kepada usia Allah. Katresno ceritane para bapak. Kunci disawat to bedukur. Ambil-ambil kunci ini. Akhirnya kunci ceblok ditampani. Barengan sampai kunciku ada ular ulo berwarna hitam. Dikit terus ngalung ya. Bulat yang gulune. Ular ulo. Ulo berwarna hitam bulat neng gulune. Oh apa? Niki suwene sampai 40 dino. Ti ulo niku bulat neng gulune ku sampai 40 dino. Sampai akhirnya wong niku mati, mati. Para bapak bareng masyarakat ini badhe ngeramut jenazah, badhe ngedusi. Niki ulo niku ngalih. Ketika badhe didusi, ulo niku ngalih. Mboten bulet teng gulune mboten. Ulo. Nalikane dipendem, nggih, nalikane dikubur, ulo niku balik malih. Ulo niki balik, balik malih. Para bapak, nggih. Akhirnya ulo niku menyiksa kepadanya sampai hari kiamat. Soalnya wuduk kok neng Gusti Allah. Boten sabar, boten ridho datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para bapak niki adalah satu waktu nikmat. Kadang waktu itu jenenge baliat. Nek oleh nikmat kudu syukur. Syukur iku ana bilisan. Bilisan. Lisane alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nomor loro at-tahadus binikmah wa amma binikmati rabbika fa hadis kandak-kandak no gak oleh nikmat tapi nek nikmat iku merupakan asror rahasia asror ilahiyah iku syukure kitman
kitmanku disimpen aja dikandak-kandakno. Iki nek kenikmatan merupakan asrar ilahiyah. Tapi nek kenikmatan iku lahir kaya rezeki, kaya dene kesehatan, kesempatan, iku kandak-kandakno. Wa amma binilah. Bayar biljanan, biljanku nganggo ati, merasa seneng bunga ambek sing paring nikmat. Bayar bil arkan tu kenikmatan tu digunakan untuk memperoleh ridho Allah. Digunakno. Kenikmatan kekayaan yo kanggo sedekah. Kanggo sedekah fakir miskin, sedekah anak-anak yatim, kanggo amal jariah dan lain sebagainya. Iku bil arkan. Ah, kapane dicoba Allah baliyah sabar ambek rito. Mohon ampun kepada Allah.

0: yang berprestasi, yang unik dari sebuah komunitas, atau yang lagi viral. Apa, siapa, dan bagaimana itu? Selalu saja ada kejutan di pojok tamu, sebuah sajian dialog interaktif yang dikemas secara santai dan menarik, mengupas tuntas sisi terdalam dari sosok yang dihadirkan. Simak program talkshow interaktif Pojok Tamu setiap hari Kamis jam 12 sampai dengan 1 siang. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program

Fuck you!

0: Lintas Informasi.
1: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gusdur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biku dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Lintas Informasi.
1: Tiga kepala daerah dari Jombang, Kediri, dan Nganjuk kompak mendorong terrealisasinya pembangunan flyover di Simpang Mengkreng. Proposal pembangunan flyover sudah ditandatangani tiga bupati dan mereka dijadwalkan bertemu langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin 25 Mei 2026 di Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Jombang Hartono menyampaikan bahwa agenda audiensi merupakan tindak lanjut permohonan yang sudah diajukan sebelumnya. Isi proposal menekankan agar proyek flyover Mengkreng benar-benar masuk prioritas strategis nasional. Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi menambahkan bahwa pembahasan akan menyentuh kebutuhan lahan dan skema pembahasan lahan secara detail dengan pemerintah pusat.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa jutaan warga Singapura pindah ke kota Batam akibat melemahnya ekonomi Singapura, disertai kondisi Singapura yang diambang bangkrut OTW jadi kota hantu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, jutaan rakyat Singapura pindah ke Batam, hasilnya tidak ada informasi yang ditemukan untuk membenarkan klaim. Mengutip artikel dari Tempo.co yang berjudul Turis Singapura dan Malaysia Belanja ke Batam yang diunggah pada Selasa 20 Januari 2026. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk kegiatan belanja dan wisata singkat. Selain itu, batampost.co.id juga melansir sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Batam menembus 1.600.000 kunjungan. Jadi bukan jutaan warga Singapura yang pindah menetap, melainkan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, joget neng kono.

Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Bopo, Bopo Sakimi, kula ingkang sowan, Bopo. Roh harta tingkat bis, maju rene cahayu.

0: Para harta tika dris.
1: Dalem Kang Mas.
0: Iki mau ana pamundhutan lelagon saka panjenenganipun Bapak Bambang.
1: Bambang.
0: Sak keluarga sing saka Bali.
1: Yo
0: nelagon nyidam sari sak bone. Anjir, kaget. Rencang-rencang ugi sedulur-sedulur sutresna budaya wonten dusun Marasida terkhususipun Kang Mas kula ugi Bapak kula Bapak Sarjana matur nuwun sanget. Ayo diaturake lelagon nyidam sari. Semoga
1: panjenengan ingkang bawa menapa
0: sinten sing disuwun jenengan
1: nak. Oh ngaten nggih, panjenengan tak gandrung rene.
0: Ngono ya dadi.
2: Mas Wahyu. Dadi MC iki sing cetha. Iki dusun Marasida.
0: Oh para. Marasida. Nuwun sewu kula wau. Marasida
2: kleru. Ora Marasida.
1: Marasida.
2: Marasida. Teko sedo ki.
1: Madut
2: kok ya.
0: Oh nggih. Matur nuwun sanget panjenenganipun Bapak Purwadi.
2: Ya Mbak Tati.
1: Tanggane kok ya apal.
0: Bose nang kono.
1: Nggih, atos-atos kene dipotong lho.
2: Wahyu suka ilam ulam sono.
1: Menika.
2: Wahyu suka seneng ulam iwa sono kirek.
1: Wah. Lah kok sorake terus gayeng bareng teko kono.
0: Bapak Purwadi nggih kagungan asma.
1: Sinten panjenengan pirsa?
0: Ki Purwadi.
1: Nggih.
0: Suka wanita muda.
2: Nah.
1: Suka wanita muda.
0: Suka iki seneng
2: dipotong wanita muda. Potong go.
0: Heeh, semangga.
1: Duh. Jenengan nyaket mriki nggih Kang Mas.
0: Iya. Yeah.

0: Mbokmu?
1: Ana apa, Pak Ni?
0: Rene ya to, aja ngadoh ae to.
1: Heeh, aku yo jane wis caket karo sliramu kok.
0: Awan-awan kaya ngene iki. Rumangsaku aku kudu nyanding karo mbokne saya.
1: Ya, sumuk ya diimpen. Penak ya, Pak Ni, krawitan.
0: Ah, penak tenan. Awan nak eh?
1: Krawitan iki.
0: Krawitan Sukolaras.
1: Oh, pimpinane sapa?
0: Pimpinane panjenenganipun
1: Kang Mas.
0: Kang Mas Parno.
1: Oh, ngaten. Heeh. Nggih.
0: Wah, jan. Mbokne.
1: Sayang saestu nggih, Kang.
0: Heeh. Apa kowe ora pengin coba to? Awan-awan kaya ngene iki ngrungokne gending pangkur. Wah, pangkur mangsaku di dirungokne esuk uga kepenak. Dirungokne awan uga kepenak.
1: Kepenak.
0: Saya dirungokne bengi, wah.
1: Tan saya. Terus turu. Pak Ni.
0: Piye, Mbok Me?
1: Jane sampean iki tresno tenan ora to karo aku?
0: Loh, piye to, eh?
1: Ah, jane nyata-nyata tresno mbok aku.
0: Siapa ora
1: dijenggleng?
0: Lho,
1: mbok dijenggleng.
0: Kowe iki bar tak jenggleng mau bengi kok ya.
1: Hah, ya wis jane iki ya wis nah aku lak ngene.
0: Wo, pengen tak jenggleng. Heeh. Iya. Jenggleng kuwi warna-warna mbok ne.
1: Piye ala kurang pengalaman to Pak Ne perkara jenggleng iku.
0: Ngono. Heeh. Saiki aku tak jenggleng siapa? Tegese kowe samapta ngrungokne ngono lho.
1: Heeh. Jare sik penak ora.
0: Lho penak jenggleng aku.
1: Heeh. Dek mambengi ora penak ngono
0: kok. Lah urung jamu.
1: Oh, Kang.
0: Ya rungokna ya Bu.
1: Heeh, tak rungokke karo turu ya Pak Ne.
0: Lho engko keturu.
1: Ya ora, maksudnya aku arep liyer-liyer.
0: Oh iya.

0: Iya Pak Le, suaramu kok penak ya ora betah.
1: Ora betah?
0: Iya, ajane jamune kuwi apa?
1: Oh, jamune iki gampang kok, Mbok Ne.
0: Aku tak melu-melu ya Pak Le.
1: Jamune iki golek isi dondong.
0: Oh, isi dondong.
1: Isi dondong kae ulunen. Ya, terus dikei bolah, dibatek, disendal-sendal.
0: Wis nyendal-nyendal kowe ya, Pak Ne.
1: Heeh, no. Engko metu langsung apik suaramu.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Ayo diteruske, Pak.
1: Tak terusne ya.

0: aku ya tak belajar waranggono ya Pak ne.
1: Tenang.
0: Ben kaya Ibu Hartini, ben kaya Ibu Purwaningsih ya Pak ne.
1: Pengen dadi waranggono.
0: Oh, aku njur kepengin Pak ne ngrungokne suaramu jan kepenak.
1: Syaraté ki angel lho, Nduk.
0: Apa syaraté?
1: Syaraté kudu loman.
0: Tegese loman.
1: Kudu nyah-nyoh.
0: Heeh, oh, lha wi aku arep belajar ki krawitane tak ngei kabeh.
1: Lho, tegese diwene apa?
0: Ya tak mai.
1: Tegese diwene rokok, umpamane ana suguhan.
0: Ku ndarani apa?
1: Oh iya, kuwi penting kok.

0: Suara cilik barang kowe ya ketekan to, Pak Ning.
1: Iya.
0: Aku engko bengi diwarai.
1: Iya, iya.
0: Engko bengi rak malam Jumat to.
1: Oh iya, pas malam Jumat ki marai.
0: Heeh, aku diwarai jengbleng. Heeh. Ayo, Pak Ning. Aku selak raku.

0: ne?
1: Piye mbok mae?
0: Aku rasane awakku wis ora betah kabeh Pak ne njaluk dijenggleng.
1: Ngono. Pengen swara sing apik. Dadi waranggona kepengen swara sing apik gampang.
0: Apa Pak ne?
1: Toto lungguhe kudu diatur.
0: Iki padahal ya wis tak toto lungguhku.
1: Carane piye?
0: Ya ngene carane ya wis ngene iki.
1: Amre swara sing apik ki lungguhe. Kuwi kudu nglungguhi sikilmu sing kiwa. Dilungguhi.
0: Oh, tak lungguhi. Nah,
1: perlune. Perlune swara ki aja nganti teko ndi-ndi.
0: Heeh, iki ya wis sikilku
1: tekse metu dalan siji ngono lho.
0: Heeh, iya.
1: Swara mesti kok ngapik.
0: Heeh. Lah aku ki malah ngebrek.
1: Lho alah ya, kowe malah
0: tak lungguhi niki.
1: Lungguhi kabeh.
0: Kok keprek. Oh, alah kok ya keprek. Aku ku ya arep njaluk warah karo kuwi sing demung kuwi. Pak Yadek kuwi jenglengane kira-kira ya penak wakne mergo wangi gedhe dhuwur. Nang iyo mule nggur karek ampas tok wakne. Saman lek nyuwara ki ya kudune ngingeti raiku. Aja meneng wae.
1: Loh, lha wis tak wasne kagungane.
0: Apa arek
1: iki? Tamu iki lho.
0: Pak Surya Mas. Ayo, aku selarah betah meneh iki. Iya. Aku baru ngerti mbok jingling pisan. Aku ngerti ku bolak-balik
1: nang ngono ya jingling wani. Aja kloget-kloget to.
0: Aku ya mung gaya sithik.
1: Iya.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Duta Besar Amerika Serikat Peter Mark Heyman di Jalan Medan Merdeka Selatan Kota Jakarta Pusat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara Amerika Serikat dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan terutama dari sisi ekonomi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gusti Ningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan, parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: La hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wattabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu an wa nakhusu khususan ila muallifi hadhal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayukhina wa masyayukhi masyayukhina اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlisi ay yaqulal 'abdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarote majlis, pelebure majlis. Ki maksude sing dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majelis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majelis. Dadi nek ana wong kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majelis. Ngoten niku majelis niku bahasa Arab nggih maknane angger ana wong kok lungguh kumpul-kumpul berarti majelis. Nggih termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Ha niku nggih majelis niku asline. Nggih. Dadi mo bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon. Nggih. Dadi intine niku nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih, diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomongi, mbuh sikape nggih, apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten. Kados teng ngriki ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki ana dosane, terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soalnya sing akeh ngomongnya kok nggih. Nah, jenengan malah gak salah blas, gak dosa blas, wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk, dosane teng pundi ngoten. Nah, makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah, ngoten niku wonten dungane, niki wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula. Iku yento ngucap sopo al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka moho suci panjenengan Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan ashadu nyekseni sapa kula an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude ku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka halis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka kedue panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Dadi intine kafaratul majelis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Dadi memang sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran. Nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Dadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Ngoten. Jadi intine tengkriku ditutup karo njaluk sepuro. Ngoten. Upami mboten atik, ngoten-ngoten yok napa, Pak? Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun wonten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngoten iki. Jadi ampun ngantos nek bubar acara, bubar kumpul-kumpul terus peletas wonten. Lah, setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Nggih njaluk, njaluk sepura. Mergo nggih niku wau, diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune, rumangsane kene sing ngomong ku ya apik ngoten. Wis gak ana kelirune, tapi jenenge wong ku macem-macem. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono. Kono ya ana sing lara ati, bolak-balik kok aku wae sing digawe conto. Padahal kene ya ora gawe conto kono. Tapi ya delalah kok ya pas ngoten. Lah tersinggung. Niki kan berarti nglarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang-kadang ucapane awake dhewe niku ngelakno wong liya. Ngoten. Apa meneh kok sampai diduding-duding terus diceluk jenenge, wah terus diunen-uneni, wah tambah nemen nek niku. Wong sing karuan ngomongnya dihati-hati, ngonten aja nek sing tersinggung kadang-kadang. Nah makanya nek wis buyar niku terus njaluk sepuro. Dan utawa nggih ditutup kalih niki donga kafaratul majelis niku. Wong intine tengkriku kafaratul majelis niku teng akhir niki. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Gusti, kula tobat Gusti. Wonten. Mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah, ya ana kelirune. Sebenarnya tenggene ngriki to astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab, adab tata krama. Tiyang niku lek njaluk sepura, nyuwun tenggene Gusti Allah, niku aja langsung. Nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah. Niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika. Nggih, lan kelawan puji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan. Wonten. La syarika laka mboten enten sing ngancani jenengan. Wonten. Terus lagek astaghfiruka. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Lho ngoten wong njaluk-njaluk niku adabe ngoten. Ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing ngarepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riyen, apa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Dadi asline iku ya wis sama dengan kehidupan kita. Awake dhewe kepengin apa-apa awalilah dengan muji-muji, awalilah dengan amal yang baik dulu. Makanya awake dhewe lek ndonga wonten niku diawali karo amal apik dhisik. Lah niki amal apik niku dadi wasilah, dadi lantaran. Padha karo anak niku ape njaluk duit ana karepe niku srewegep dhisik ya korah-korah. Ya resik-resik omah, ya olah-olah, wis tuwandeng gawe penggawean omah iki diatasi kabeh, bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit. Kira-kira dikeki napa mboten? Oh ya dikeki, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah, mosok njaluk duit ora dikeki. Ya akhirnya dikeki. Malah lek ngekeki akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok. Ngoten. Lah iki ora lapo-lapo, umbah-umbah ora gelem, korah-korah ora gelem, mok tura turu, mongan mangan, nggih to, nek bengi keluyuran, cangkruan sampai jam 2, sampai jam 3. Wesok penggaweane turu, terus moro-moro njaluk duit. Sing ape ngekeki lho rasa-rasen, wong penggaweane mok tura turu, mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik. Ngoten. ngelakoni amal dhisik. Niki sing ngekeki ya nyah-nyah-nyah-nyah. Brah-brah-brah-brah nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten. Mengane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik, maca Quran dhisik. Wonten syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh. Wah lak sawi niku, Pak. Ya nek suwi ya nggih maca kul hu ae wis. Kul hu ping 3 kan padha karo khatam sepisan. Nek gak kul hu ya Yasin lah kok sawangane kul hu kecepetan. Yasin Yasin. Yasin niku lumayan. Dadi ya rada pantes ngoten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kul hu kok rada kecepetan ya wis Yasin lah rada member Yasin niku. Maca Yasin, terus tahlil, selawatan, wis isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagi nyuwun nang Gusti Allah. Wo iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel niku. Makane kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kalih niki wau. Nggih, dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika. Ngoten. Jadi mang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuhe ulama-ulama niku, jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh. Lah, terus nyuwun. Lah nyuwune aja akeh-akeh. Kadang kualik. Mujine mok titik jalukane syarat ndayat. Njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati. Teko ndi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing ngandurno niku sak durunge donga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kan nggih. Asma sing apik-apik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz niku kan muji-muji Allah kok kabeh. Nggih. Asma-asmane sing apik Allah niku di unekno kabeh. Lah baru terus nyuwun ngoten. Nggih, tapi nek kafaratul majelis niki wau nggih lumayan rada akeh pujiane. Terus isine mau nyuwun sepura tok. Nah, dadi sadurunge nyuwun sepura ngelem-ngelem dhisik nang Gusti Allah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Niki sing iso, nggih. Sing ora iso ya wis. Nggih, semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah, ngoten mawon ya ora apa-apa. Kula biasane sing ngeten niki wau. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula jarang maca niki kafaratul majelis. Ya mergo ora apal niku wau, mergo gak tahu wong biasane model Jawa kula. Dadi anggere bar acara tak tutup yupainten ketiban boto kukune jepat sambatan loro ngoten. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Iki nggih kafaratul majelis niki. Cuma versi Jawa ngoten. Wong intine kafaratul majelis niku njaluk sepura ngoten. Dadi nek di Arabno kaya dawuhe Kanjeng Nabi nggih ngene iki wau subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi upama cara Jawa nggih oleh ora apa-apa. Wong intine njaluk sepura. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni adama illa salatan. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh yuktabu iku ditulis apa goroh ala ibni adama. Ala ibni adama ing ngatasé anak putune Nabi Adam. Illa salasan kejaba telu. Ar-rajulu rupane wong lanang. Yakdhibu kang goroh sapa rajul fil harbi ing dalem perang. Fa innal harba mongko sak temene perang khid'atun iku mbujuki. Warajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul alal mar'ati ing atase wong wedok. Fayurdi mongko ngridhaake sapa rajul ha ing imra'ah. Warajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro. Liyusliha supaya ndameake sapa rajul bainahuma ing dalem antarane ar-rajulaini. Rawahu Ibnu Sina. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salasan. Bahwa goroh, bujui, bohong niku ditulis, maksudnya ditulis itu ya ditulis perbuatan dosa. Jadi nek ana wong kok mbujui ya mungkin dicatet karo malaikat, iki termasuk perbuatan dosa. Kecuali telung perkara. Lah niki berarti napa maksudnya Bapak Ibu? Telung perkara niki senajan bohong, senajan bujui, ora apa-apa ya ora dosa. Berarti oleh ngoten. Berarti dawuh Kanjeng Nabi, mbujui nanggone telung perkara niki oleh gak apa-apa. Ngoten. Jadi memang pada prinsipnya jenenge al-kadzibu, jenenge bohong, bujui niku ora oleh, dosa, haram. Tapi wonten pengecualian, kejaba nanggone telung perkara. Berarti telung perkara niki oleh bujui. Napa mawon ar-rajulu yakdhibu fil harbi. Wong sing bujui ketika dalam perang. Ngoten, oleh. Jadi perang niku atik jujur apa anane malah kalah. Nggih. Ya kudu pinter bujui wong. Al harbu niku khit'atun. Perang niku siasat. Ya siasat niku lak intine bujui ya kudu pinter bujui. Wong perang kok jujur apa anane. Bosmu ndek ndi ndelike? Kok diduduhno apa anane? Wah, ya ajur niki. Ya kudu bujuke. Dadi misale ana sing kecekel dadi tawanan, kok duduhno pemimpinmu ndek ndi? Komandane ndelike nang ndi? Markase ndek ndi? Lho aja ngomong apa anane, ya bujuk ana ora apa-apa. Wong perang kok. Nggih, dadi nek perang bujuki ora apa-apa, oleh. Nggih. Bahkan nuwun sewu. Nyemir rambut niku nyemir rambut. Nggih. Nyemir rambut niku nek nyemire ireng niku kan asline ora oleh, haram. Tapi nek selain ireng niku oleh. Tapi dalam hal perang niku oleh. Disemir ireng niku lho oleh, Bapak. Lah niki lak bujuki to nggih. Wong jane iki wonge wis tuwek wong rambute muabluk ngoten. Lah iki nek gak dibujuki, gak disemir ireng gitu, budal perang atik rambutnya putih-putih, wah musuhnya tambah kemelinti, tenang enda musuhnya wak edit, tuwek-tuwek kok. Lah akhirnya terus disemir ireng, dan disemir ireng kan ketok gagah, ketok nom-nom bujui apa buatan ini? Ya bujui, wong asale tuwek kok ke rambutnya wis putih disemir ireng oleh, dalam hal perang ini oleh, ngoten niku. Jane nyemir rambut niku ora oleh, nyemir rambut ireng niku ora oleh. Tapi gara-gara niki urusane perang dadi oleh. Padahal niku ge mbujuki musuh. Soale lek gak disemir ireng, wah kono tambah kemlinti musuhe engko. Tapi lek kene ketok gagah-gagah, rambute ireng-ireng, oh durung-durung musuhe wis wedi. Wah yuh, lah kono kok jek nom-nom gagah-gagah, rambute ireng-ireng ngoten. Wadah asine wis tuwek-tuwek. Niki oleh. Mbujuki ngoten niku oleh. Ngoten. Nggih. Pemenah niki tujuane niku gawe nyenengno. Nggih. Mangke masuk teng ngriki niku nyenengno bojo niku ya kadang oleh. Ngoten. Dadi jane rambute putih tapi terus disemir ireng. Sak jane ora oleh nyemir ireng niku. Tapi mergo niki gawe nyenengno bojo. Ngoten. Oleh. Lah jane lak bujuki to nggih wong wis rambutnya putih kok disemir ireng kan berarti bujuki. Tapi wong tujuane gawe nyenengno suami, gawe nyenengno istri oleh. Ngoten. Lah mangke nek nyawang bojone kok rambutnya putih kabeh terus peyok kabeh kan saras-sarasen. Terus akhirnya nang warung kopi, gak tau gelem nang omah. Lah niki repot iki gara-gara ngoten niku wae. Mangkane digawe semangat sing rambutnya putih-putih, semiren ra apa-apa. Dene bojone betah teng omah. Oleh. Lah niku bujuke, Pak. Ora apa-apa wong bujuki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Makanya niki termasuk sing nomor loro niki. Warajulu yakdzibu alal mar'ati. Nggih. Suami mbujuki istri niku oleh Bapak Ibu. Tapi mbujuki sing apik lho nggih. Mbujuki sing apik. Lah nek mbujukine ora apik ya ora oleh. Wong bayaran 10 juta kok munine 5 juta. Lah iki sing 5 juta nang ndi ngoten? Lah niki mbujuki sing ora oleh ngoten niki. Jadi mbujuki kaya mau rambutnya disemir, sing sakjane putih disemir ireng oleh. Jadi ben ketok gagah, wonten ben ketok enom, ben ketok ganteng, akhirnya bojone seneng oleh. Utawa sumalike, sing istri nggih wonten jane rambutnya putih tapi ya ben sing suamine niki betah teng ngene omah, jane ora ngopang, ngopi ae. Nah, terus rambutnya disemir ireng oleh niku nggih bujuki bojone oleh ngoten. Malah kadang-kadang bujuki niki perlu nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok Bapak. Wong direwangi masak sekesuk sampe raine angus kabeh. Nah, ndelalah lek masak ora ana benere, ora ketepaan. Awasin wonten. Suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku? Enak wong sing masak sampean kok. Asline ora enak. Tapi dekne ngomongnya enak. Bujuki napa mboten niku? Ya bujuki tapi oleh. Mergo demi keapian. Atik ngomong jujur apa anane? I masakan napa dapurane kaya ngene? Wo, titenono meneh. Masak-masak dhewe kene kene direwangi masak sampai rai angus kabeh tambah diunen-uneni tambah dicelatu wong karek mbadok tok kok kakean lho tambah ra karu-karuan niki mangke. Mangane nek ngomong wah enak masakane sampean gak ono masakan sak Jombang paling enak kejaba masakane sampean wah seneng wadale wasin wah akhire ditakoki. Lah nek enak kok sithik, Pak. Lah piye wong sithik wis kerasa kok. Oh, berarti kasinan masakan kuwi nggih. Lah, nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih. Heeh. Dadi ora gelo nemen-nemen. Dadi bujuke iki ora apa-apa. Pokoke intine demi kemaslahatan, oleh. Ngoten. Tapi lek bujuine niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik, ini yang jadi masalah, itu tidak boleh. Jadi gampang kok sajane niku, asal bujuine niku demi kebaikan maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi niki mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun, karena tiga perkara niki intine tengriku demi kemaslahatan. Demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu. Dadak teng arepe sampean mlayu. Ngoten. Mlayu jenengan semerat nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing gawa golok, gawa arit sing nguber niku terus takok jenengan. Jenengan semerat tiyang sing mlayu ngeten niki wae. Mboten semerat, lah kan bujuki. Soalnya atik diduduhno wontek dipateni temenan karo wong niki wae. Ha ngoten. Nggih. Ah bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati, Bapak Ibu, disiasati. Wonten sing nyiasati niku ngenten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus maju satu langkah, terus ngomong ngeten, sak joke aku ngadeg ndek kene, ora enek wong sing mlayu nang ngarepku. Ngoten niku lak mboten bujuki to nggih. Nah, mboten bujuki. Lah mau kan aku ngadeg dek kene, terus mari ngono aku maju satu langkah. Lah sak joke aku ngadeg dek kene iku lho ora enek wong sing mlewat nang arepku iku lho ora enek. Ngono. niku kaya ane bujui tapi orang bujui. Wangan jane bener kok. Tadi ngoten niku ge. Tadi niki oleh. Kaya Imam Syafi'i niku pak. Ge. Riyen niku zaman khalifah sinten ngoten ge. Niku khalifah niki banyak membantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa?

gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i, wah. Iki engko nek aku jawab hadis, Quran niku nyar. Wah, aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, piye menurut pendapatmu? Quran niku qadim apa hadis? Ngoten. Akhirnya ini rodok bujui Imam Syafi'i ini. Wanjane Imam Syafi'i ya rodok pinter. Tapi bujui ini akhirnya jadi oleh. Ini aku jawabnya ngerti. Az-Zabur, wat-Taurat, wal-Injil, wal-Quran, kulluha khawatis. Kulluha khawatis. Kulluha hadihi khawatis. Kalih, kalih ngacungno tangannya ini. Hadihi khawatis. Kulluha hadihi khawatis. Jadi Quran, Zabur, Taurat, Injil, kabeh iki khawatis. Tapi sing dimaksud Imam Sa'wi sing khawatis ku sing iki lho tanganku iki khawatis iki, ngoten. Lha niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman Imam Sa'wi, ora sida di penjara. Ora sida di penjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Sa'wi ini ku ge mikir. Wah, iki wong bujuki engko ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Syafi'i niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir, sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem, wong Quran niku qadim ya, kongkon ngakoni hadis. Nangere Imam Syafi'i niku nggih bujuke niku wae. Nggih. Dadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih hadhihi al-khawatis. Ini semua khawatis. Jadi sing dimaksud ini itu ya drijine niki wae sing khawatis. Niku bujuki. Lah akhire terus wonten niki wae. Nah, wong bujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Termasuk malih teng mriki disebut bujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong bujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niki asline gegeran ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecuca-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro gak rukun. Ki apa ben wong loro ki iso rukun ora gegeran. Akhire ndekne mbujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damekno A karo B. Akhire pas ketemu B ku diomongi, "Cak, sampean oleh salam teko A." Ngoten. Padahal ya ora titip salam, ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam iki berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B yo ngono. Ngoten. Wong iki ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko B. Padahal yo ora tau nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, "Wah, sampean ku jarene si A iku wonge sabar, wonge apik." Diureng-ureng ya ora terus nesu, diureng-ureng ora terus bales, diureng-ureng ora lara ati, diapik-apikno. Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal bujui ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh ngoten. Tapi mangke konteksnya beda lagi Bapak Ibu tenggene pembahasan kados ilmu hadis ngoten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate nggih, saking ketate ben wong niku ora mbujuki.
Jadi senajan bonge niku misalnya mbujuki pitik, dadi arep

0: penyekel pitik ini lho, pitik diuber, dicekel kan angel. Nah, terus dikei jagung, dikei panganan, ngoten. Lah akhirnya kan pitiknya moro, bareng moro terus dicekel pitiknya terus dibelah. Nah, ini kan berarti mbujui karo pitik ini, jebak ngoten ini. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis nih, gua ono uang kok mbujui kewan ngoten ini, ini gua wis kategori ini pembohong, tidak boleh ngoten. Berarti nek rawi hadis, nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa, mbujui pitik, mbujui manuk ngoten niku ora apa-apa. Lah soalnya lek ora dibujui angel cekel-cekelane soalnya niki. Lek ora sida nyembelih pitik. Ngoten. Nggih. Dadi pitik sing liar ngoten niku nyekel kan angel, ben gampang dibujui ngoten dikai panganan. Gak ngono panganane niku didekek kurungan, sing kurungane niku dibuka. Begitu dekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan ta terus karek nyekel karek nyembelih ha ngoten niku ora apa-apa niku nek awake dhewe tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat dia kalau meriwayatkan hadis hadise ora sahih ngoten Bapak Ibu nggih niki mawon ingkang saged kula aturaken. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa wonten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

الله

الله أكبر.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Lintas Informasi.
2: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kg pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.

ravitsi jätti maravin vittu sovilaan spulo kurvanan kavittan. Slatjan tongu poju kutsu, se utalan kun sattu, se on sattu stanku, sovat rakan kakali. Ingen pantas kenal yo purwaning pondo katane tu ateging negoro Ndrawati. Yo kraton Ndoroko yo negoro Ndoroko kawestri.

senajan toh ateh kita ing jawab toh ingkang sinunggu marang pertiwi kasungan dini kakoso kapiting samudra loyo nanging tandaning kraton panwenten kang podo marang kraton Burwati ateh poro kawula kang sami anggono aras.

hilang. Ewa dini dan ono kang rumongso kacing terangan geseng meracih wani kalamun tagung darani ratu. Iso paling pitulungan marang poro kawul kang ketemper pangun paling. Orang mengatur poro kawul yang kukuban keraton Gorowati malah akeh poro kawul monco projo. Ini sama dari geseng konten keraton Gorowati yang pambu kali katon poro.

nangis sawiyo tinompo paswitan lemarang pelat keraton Gurwati ketinggalan toto titi tentrem usangane berbondo songkot cukuping kesangro nganti kaya bisa nandur debuk seloko pupus cindi awo kencolo ngatinggalakan kalamunung wabung Gurwati sedengar ratu kang tuhu trisno marang poro kawuro.

pun ngangkat toto katon terwaling projo. Usanane bisa mahalani ayom-ayeming para kawula. Iyo pikuwating kraton Durwati bukti nyatane. Akeh penjajah saka Mantaprojo kang sami mundur gelanggang colong layu.

bakal wisung-wisung marang sang Gumilota meracik lan kalamunto kayuyun marang kautamaning projo. Noto Nurwati kondang sedulur ratu ingkang wis katarita berbudi bawa Leksana. Asih marang sapodo padha itu kita

ngatur babut pramudani padha sinawang bondo widodo kapiping samirala katon mengambar dugi pagelaran Jawi mengkraken korabi bedaya srimpi manggung cepi pepingitan Joko Kaloro ing sami ngampuni putraning pasuran banyak dalang sanggal wartawan kula badhak.

kira kondura gemandar mingkang sinuruan ikoniko mawarno warno agama kuto kentoro jang mawasung sudiko kinancing garudu marap iwa garudu mungkur sang sangan lo gemang langsang utau tasino kukuro bungkuro sumping suring pati uncan uncan tibon jojo ulur-ulur lo gorojo gelang kelar bau kang sarwo bebinggilan rata semoro kampu cine pohon lindu cawin cawin magini penglansingan tidibut bito cinewatan badong kiwang koro nganggar pusoko dalam dung tina katina kurungku deder nunggak semundak moto kitiran gonjo tina benar-benar manis rongko kayu timokan dalam kumalu teletes kentor lokasi lalemang prato uru pating galep yar pating coro pinunggil semantan rupakan ing sang buminoto katarito doso namaning ratu dosong ilang sepuluh nomor wajin kekasih menang diucap nunggung agung berwati jejiluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sosro Sumpeno ya Prabu Padmanaba ya Prabu Danardana katon ing ningkat dia jalan dina ningkat dia gomlat marang pasir baling poronoro projo ingin mempagelaran jawi senat janto akeh poronoro projo nanging datan wenten kang pangabdyan tur kejaba ing putra Kanjeng Pangeran Dipatian Lom satriya parang garuda ingkang kekasih Raden Samba ya Raden Wisnu Brata satriya bagus suwarane mudha dasare ninggo dening busanane

Rikala surat dari Subroto dirakan ingkang Wonoto Manduro ingkang lebih rawuh. Sawunya mengagung durati periso kerokorau sigo genyong acara wis keparang lenggah jajar wonten setinggil binatu rekeno. Menang dilutam no ngagung Manduro jijiluk Prabu Baladewa. Iya Prabu Balarama. Iya Sang Curigonata ya Raden Kakrasana. Ing katon dangadang mukane pindha tembaga sinangling. Senajan iku ditamerta padha wis tau tate dadi jaguning dewa. Nata Manduro mengkeraken ingkang rayi Sentana Ndurawati. Satrio Garburu Raden Setyaki ya Raden Sencaki ya Singa Mulang Jaya ya Wresniwira ya Raden Biwa Kunting ya Raden Tambak Yudha iku senopati ning kraton Ndurawati mengkraken sang nindya mantri muka pangarsa Rangka dalem Ndurawati Retyana Patih Udawa. Ingkang tinanggalah Nata Pasibaning para wadya bala abdi dalem.

apa jini korab di dalam jajar kuwi korab di dalam magangan. Katon terp lebai pasik ban sekuating korab di bulan itu tumpang dengku.

tumuka ing titi wali ngaku ngarso medar sabdo ingkang kinar tertondo pusaka nurati bendik yai ponco dan mau menyemangkung tanpa tinapu amur wali kageting pororo projo iki wonten pagelar jauh sana leko ngangsek ingin lusam yo marak soan urking pasir banyin kacondro ke gabah dinteri disuringin kurung pinata suci mepet balur tinganti kaya bisa bodol-bodol lo beteng projo nurwati kumyang kumusrahi perwakit

0: apa bisa ajek kaya dene warsa ingkang wis kapungkur. Mulai Kanjeng Diwati ndangu dhateng ngabdi. Enget kula sedaya para praja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sayek-sayeka sumengga ngabdi antara dalem. Bukti nyatanipun malah kathah para kalu dalem dedak marang Siti Sewu isami ngaturaken guru bekti miyah glondong pengarengareng. Nuri syukur bejo Sewu. Meratih nani kabeh poro kawulo kena kinaryo ruang ngembat mata ngaputu ngejun kumbolorot moroto prayu gak no piswa ngorong arsaling sunung kakang dowo dari ngisto akan dawu sinun mangkito kadang kula merdo koko prabu ingkang rayu ngaturaken perembagi poro kromo lan nyuwun pangapunten dalam sewu ngantos randat anggen kula ngaturani rawuh paduka koko prabu.
1: Nuri syukur bejo Sewu.
0: Meratih nani kabeh poro kawulo kena kinaryo ruang ngembat mata ngaputu ngejun kumbolorot moroto prayu gak no piswa ngorong arsaling sunung kakang dowo dari ngisto akan dawu sinun.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Ingkang rayi ngaturaken perembagi polokromo lan nyuwun pangapunten dalam sewu ngantos randat anggen kula ngacarani rawuh paduka koko prabu. Estun kula jagat Manik Raja Dewaku. Nggih. Kula tampi mawi tangan kekalih katedho kalingga murda sih polokramanipun yayi ingkang rumentah dhateng ing Raka Mandura. Upami yayi menika kleres kadang kula werda kendhikanipun kula cancang pucengeni kasampiraken wonten widangan dumawing pangkon ngimbetana caya lur cayu nanging gandeng ing roko kelas kadang werda kendhikanipun yayi kula petelaken wonten jojo kendelo sami-sami yayi koko prabu. Matur sewu sembalun bilih paduka pinaringan tata tentrem rawuh wonten ing praja Ndurwati kepareng kaprayogakaken lenggah. Nggih, kados mboten kirang prayogi. Sombo, kula nuwun wonten paring dawuh. Apa dene Dimas Setyaki, kula nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Aja nganti padha kelayatan jeneng sira isun pangake ngaturna pangabekti marang papunden sira kang lembir rawuh. Ngestoaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama, ngestoaken dawuh Koko Prabu. Ingkang putra ngaturaken pangabekti sanggi kunjuk ngandhap padha wa Prabu. Iyo sombo tak terima ngaturake pangabekti marang watuhamu liwat lumunturing pangastuti gage tampanono. Kula pundi wonten mestaka ndadosna jejimat. Ingkang rayi ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap padha Koko Prabu. Dimas Setyaki tak tompo kanthi bunga lumunturing pastu tinggal tampan lo yai katancang wonten pucengane mugi ndadosna jimat paripih senajan ngabdi kepatihan ngaturaken sungkem pabekti sinuwun tiba padha-padha kakang Udawa tak trimo ngaturake sungkem ngarepan aku. Hei matur sewu sembalun kejawi saking menika keparwa ingkang rayi badhe nyuwun prisa menopo ingin kinaya dukitan yang penggali Koko Prabu tedak wonten ing praja Ndurwati tanpa wonten ingkang ndherekaken ingkang mongko rawuhipun ketingal benih kalian adat tanpa cecala langkung rumiyin tanpa utusan gandhek sekembaran paring uninga dhateng ingkang rawuh saengga rawuhipun Koko Prabu mboten wonten ingkang mapakaken wonten jawining praja keparengi paduka kula nyuwun prisa Koko Prabu. Yai rikala semau pun kakang diacarani pun kakang genep toto kramane awit pun kakang kinaryo tulodo yen ratu mertamu ana ngersaning ratu inggi dino kipun kakang nungkak kromo jonganti gerahing penggali awit kupun kakang kadang werdane Yai Kresna iya boten dados menapa Koko Prabu. Ora tedhe ngaling-aling pancen tak jarak prataripun kakang ora tali woro tegesi tanpa cecala. Inggih maksude sepisan pun kakang tilik marang kaluwihan yai, kaping pindhunipun kakang bakal nyuwun prisa sawise diparingi keterangan mengko banjur pun kakang sumedya suka uninga mundut prisa menapa lan badhe maringi prisa kados pundi. Pun kakang krungu kabar tembang rawat-rawat bakul sinambi woro yen kadangku Dimas Arjuna murca saka kasatriyan Madukara nganti adiku Sembodra kundur marang Praja Ndrawati. Kabar iku mono nyatane apa mung kabar ngonyo woro? Iyih estonipun mboten badhe lepat ngendikanipun Koko Prabu. Pancen kepara estu bilih ingkang rayi kadang kula Dimas Danang Jaya murca saking kasatriyan ngantos ingkang rayi diajeng Wara Sembodra wangsul wonten Praja Ndrawati sampun ragi sak wetawis dangu. Apa rajining para dangu mungguh luput-lupute Wara Sembodra nganti bali ing Ndrawati apa pancen diparingi duka marang Dimas Janaka apa pancen seka kersane diajeng Wara Sembodra pribadi. Iya namun saking niatipun ngerai Broto Joyo karono Arjuna anggenipun murca saking papan padunganipun tanpa tali woro. Saben-saben pun kakang krungu kabar bebrayane Sembodra kalau Janaka mesti ora bisa tata tentrem. Saben-saben pun kakang mireng kabar bebrayane Sembodra karo Permadi tangsa ana-ana weru bedane. Ayo iki alane wong sing cok melanggar marang wawalere wong tuwa melanggar kelawan anggraning para winasis inggih ingkang dipenggaliyani kejaba daupe Permadi kelawan Sembodra kang wis dipacangake marang pepundenmu paman Pandhu lan Rama Basudewa rikala jaman semono nanging tanpa nganggo petungan yen bocah kuwi sejatin ora kena dipolo kramake. Ing atase Permadi kelawan kendengar kenari jaman semono kuwi bocah ketemu nak sanak mongko tuwa wedoke kuwi pancene kena diarani tumpang warang balung tinumpuk pring anggrit. Luwe-luwe keblate katon ngalor ngulon kuwi jane pancen larangan tumrap wong para winasis. Upama to dheweke slamet nanging uripe ora bakal kepenak. Upama pilihan urip kang kepenak mesti ana-ana rubedane. Iyi pancen kepara estu Koko Prabu. Nanging kabeh mau barang wis kebajut. Ing wektu iki pun kakang ngaturi prisa marang yayi. Calon bakal bisa gawe becike bocah loro amri bisa tata tentrem bebrayani. Ingkang perlu pun kakang sukoninga yen Dimas Janaka wektu iki timbul onong pertapan Sukolimo nembe bangunake teki banjur kundure Dimas Arjuna njujuk onong pertapan Sukolimo

dia teko mangkono kutapu priagung kekalih derengan tos tedak songko panggan ingkang wesi nimbali mangraden Janaka Twin Dewi Broto Joyo satemawa agung Durwati kagi nempuh kaimengan kabukti tripan bulat sainggotan kodaing sabdo triwilangan telupan bulat pengendikan tigang kelima datang kodaing arti wisono kesaru gegering jobo biang artang keping muri kutapoy yang manjing wonting keraton Durwati urakoyo utusan songko neguru ing rancang kencono utusaniro Raden Janaka ingkang jumeneng ratu ana rancang kencana ingkang tinanggenan ngadhep marang Praja Durwati kang putra satriya pringgondani Raden Gatutkaca miyak pasiban tan ninggal marang kasusilan satriya kabukti rupepe candrane pindha soto manggih krama.

0: Wah, mantep banget. Ajar-ajarannya Werkudara mongono ae. Endah-endah senajan iki putrane adikku Werkudara, bapakmu kesemu. Ning watak sing tok nggon iki watake ibumu, penyakit ora patut. Kawirang. Koko Prabu ketinggalipun tasih ngraosi keng putra Gatotkaca. Sajak mengkuduka menapa ing kapenggalih. Apa yang dadapun kakang nyejarake? Yai wis preso kanan.
1: Iya.
0: Sawise Yai Prabu ngendikake oleh pasang giri, Gatotkaca lunga saka pisuwanan. Yai dipamiti, Sombo pamiti, Sencaki pamiti, Udawa wis ngadohi jamak dipamiti. Lah kok aku njeh nang kowe ora dipamiti. Malah dipleroki. Apa ratu ki dange plerokane ngono apa? Iki gandeng menika laring dereng spinta yuswanipun wontenipun namung kula ingkang nyuwunaken pangapura wis entek ora sanggup pangapura. Ana apa-apa isine njaluk ngapura, ana apa-apa isine njaluk ngapura. Sing njaluk mulu sing dijaluk kuwi. Jawi saking menika Koko Prabu gandeng wonten kedadosan kados mengaten. Ampun ngantos Koko Prabu lajeng duka yayasinipi dhateng keng putra Gatotkaca. Ing wekdal sak mangke ngudi calon katentreman kula aturi paring dawuh dhateng keng rayi kadang kula Dimas Arjuna ingkang dherek wonten ing Praja Ndrawati. Supados madya tata-tata sak dhatengipun jaluka saking rancang kencana. Menika mangke badhe kula damel sayembara kados ing sampun kula aturaken. Sinten saged manjing kendi kencana medhal saking kendi kencana menika terang yen Dimas Janaka ing saestu. Yestu ngono jagat manungsa dewa iki, Yai. Wis tak tampa paring Yai ora ana pun kakang yen pamit metu njaba tak paringane priso adimu dalem iku. Mboten sanes ngatos-atos Koko Prabu Sombo Sencaki Prayogi diraken kal

Romo. Sawise ana kedadian ingin kaya mengkono, rasane pamikir isun isine mung kumku melap kaya ninggal bocah ana pinggir jurang melang-melang. Becik jeneng sira isun parengake metu njaba. Nata kabeh para kawula kang supaya prayitna ngati-ati aja nganti ana kedadian dom sumuping tirta. Mulane wis taken dawuh. Sentiaki lan kakang dawa isun percaya metu njaba sawise nata pabarisan kanthi tertib. Waspada no tindake Koko Prabu Mandura. Gandeng metu iki mau Koko Prabu nanduake kamurkan marang putramu Gatutkaca. Ing isun kuwatirake yen nganti mengko ana jabaring kraton isih timbul rasa kamurkane temah ana kedadian sing ora prayoga. Dimastiyaki lan kakang dawa tak parengake meper kamurkane Koko Prabu apa dene putramu Gatutkaca. Ngestaken dawuh timbandalem Kanjeng Koko Prabu. Kula ngestaken dawuh timbandalem Kanjeng Dewaji. Kula nyuwun pamit medal jawi senajan ing abdi semanten ugi sing praik no ati-ati. Purna sabda nata sabda pandita ratu sabda pangucap pandita temen ratu singaran. Pangandikaning pandita sekitan kula mari-wali senajan tonalin durung ngendika pisan rotot yang sanegari. Pindha tirta kresna kang manjing ing glancang sita yen bisa ayungan tilme BS trimana aso kundur Gatulaya. Jelek sangka ing panggang ngagem gamparan gading ginar peporati budaya kalamun tilun sangka mandra pindha mantenan nyar binayang bayang kamulyan kaluhuran dan ingkang sinunata ndur wadi.

Agung Purwati Kundro Yaya Mangkuduga. Awit wonten ing Brajalala Mbuya Kersa Kendhel wonten ing Prabayeksa Mbuya Kersa Kendhel. Sareng Kersa Kendhel wonten ajenganing gapura Dala Pertapa mriksa tata ngganing gapura ing patos kinaring wipur marang dedukan. Yen ngaton dres pro gedine gapura Mbuya Kendhel sak gunungan duwing kliwit pucang kulawan tirisan. Ingkang kinaryo tegak-tegak si balitung sirapulung wisari puncaing kapuro pinalian panganan inten bumi gedini sakambil katu taboni yen dalu pindorino yen rinor but sorot marengkang pratonggo pati ingkang kinaryo tertondo siang lalatri klangan dalam peksi jiwa-jiwa kekaryawit yen rino sami ngupaya tedu yen latri wangsul dateng papan ngurup silaping kapuro pinalian gambar kungkang minum tirto tetepi pinalian gambar sesirah nogorojo tepeng kio kelaman tekan pinalian gambar wangunan ingkang maneka neka mawarna-warna rengganing gunung katon pating jenggelik wolong genggeng gunung liwang liwung isen-isen wono pinalian gambar satu kewan abur kang kinawis sinungging rino jawerti sangka pinre kang gambar kaya kewan kanjingan nyowo kapuro pinang gambar jalu kawan wanita kang rinu poko kaya dini kumojo yaitu dini kumorati yang pintu minum komantan pinanggakan yang mengukur bidang sewang-sewangan kanan keringin pintu pinangan reto kupolo reto watu kupolo gandarwo selokang ginambar buto candra lirik mokawat nitro kumolo untu seloko ilat mas jinggo siung jodoh menur lebet binarian marcung gore marcung bali maksudnya kumbang lanang kumbang wadun senteking kori kageting berah mau mabur gereng-gereng korco mulia jati-jati teman mulia undang-undang jerambah aki bang jajubinan mergi terusin kedatun si lebaran nilo pokojo nilo cendali si nampar pol bedoya pating glebiar pating colot kadi kartiko sambut pernah sanaliko meso tumbuli songko pucang ukir kang tinalang tertanyan jo kedatun piro poro awit gandane kuno ngambararung jalanan kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito dasar papan kasih toyo temumpan kalamunto diluan cilatri nedeng-nedengi wulan purnomo ilining terto koyo logo mlaku ketinggal minggak minggu mundur dalam ingkang sinum kapapak sang patmi woro tetigo dewi jembawati rukmini setio bumo iku ginandeng astana sami tata lenggah sawetawis amrisane langkang kedaton kami nangka dadi panglipuring wardaya wujute ajar slimpi ajar bedoyo bangsa menyemang rangin kepok pepinjalan suanggedasi gumer-gumer kenging datuloyo sakwunya cekap ngenyamrisane para abdi kepala wasul dateng papan widakdo panget kang ratu marang sang patmiworo cepeting tarito giratut ke prabun narindro kasarakan wong panti busur ngadem ke prabun kapanditan utusan marang prabun kini nyarusakan 200 wong agung harso minggah selanggar pelanggatan kabuti ngagem ke prabun kang sarwo sito utapo ingin untuk paujan menuju ngeringakan tipe loso anggulungakan marang pemanggi anggudi marang gaibing jawa tuawit ono kedadian janoko kang kembar kemanian minungko dadi panyo bani longagung durwati katitik onong teling koto paisan nyetitan kawis torong gambar kenyongagung ketil onong poco boing ngelangkung ageng ingin montering pamujan datang katari torong ikang wonten pagelaran jopo longagung manduro ngawi datang keng paman pegawan durno merupo diri raden janoko isongko pertapan sukolimu samatawis kairing poro kadang kurowo mangertos pangalini astok giyo ngangsek piswanyuin katon dulu pating bleber lakuni ora montro-montro bodoling prajurit koyo

kerendak berbuduk manyar-manyar senikur kita kemana kau pelengonan itu kau swalu kibul, swalu kibul. Pun sekarang ini kau pengen genjing menopong jadi pun pasti dapat kenalis. Kengrani pun Arjuna kalian ingkang rai pun Brotojoyo. Enggak lo tentrem manjani pun sami bebrayan tuh kalau tiang sepuh wonten pun amuk badhe nyukani pitulungan

0: wonten sayembaran menapa menapa kula kinten saged mumpuni. Yen ngaten matur sewu sembalun. Mula mboten badhe kewirangan. Awit menika wonten mboten kita namung sekelimah Gatut Kaca sampun damel tatu ning manah kula.
1: Lah, menika sedayipun kang putra Gatut Kaca kena pengaruhi wong sabrang. Wong sabrang kuwi pengaruhi pancen mandi temenan. Cara memalane gampang nular jancane. Gampang nular. Niku mangke Gatut Kaca ora enggak didandani pikirane ngobrol-ngobrol. Nular-nulari para satriya-satriya tajo njuk nganti padha ngilangake marang satriyane. Padha ngilangake marang adeging satriya tanah Jawa. Ayo ketularan kaya dene wong sabrang. Nah, tinimbang ketularan arah kedhuwung awake dhewe nulari. Sing supados Gatut Kaca menika mangke ampun ngantos tiru-tiru wawataan yang mau sabrat lu kudu ditandangin kenapa ngalah niku Janoko sing temenan ming niki Gatut Kaca niki mati yang nganti kebacut-bacut melu Janoko ngeriko nyemelangi
2: ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Anggir pun dandosi Gatut Kaca dan putih pun cepat melepoknya paku jalan bleng yuk diajar dilepoknya paku jalan orang sah dipakani wongiku anggara memangan ciloko cilakanin ciloko anggara memangan mesti esu-esuannya doteng gerunde ada cipunya. Kalau bocok ini kelayatan Gatut Kaca mumpuk dulu saya kipur pokok lo yang bisa ajarin yang mumpah itu pokok merah.

0: Paman, Paman Durno.
1: Apa Janaka?
0: Mumpung menika mboten wonten para kadang, kula badhe nyuwun pirsa. Kalonipun kula menika mangke saged mlebet kendi napa mboten.
1: Wah, Yesus. Kudu tak lebokke. Jangan lah esok temenan. Kau jangan kau kambing pembangun.
0: Iya, betul. Menikah rumah si kirang kasek tanipun, kirang katik dayan kaluragan.
1: Mulane kau kiki mumpung wah, aku bilang dia kiki wang tua tonggerek kunangan lagi seni seni kiki wang tua. Semua mantep. Jangan kau kok pucet kau lo. Kuwi jalok kok ya ngerok mi menyang dhisik lah bareng kancane. Lali pucet kok lho. Sing mantep wae nger bapakmu aku ki mbiyen kaya ngapa? Ora ning loro. Ora kaya wong nandang nyuyuk. Zaman aku agek prihatin seko ngatasangi tekan tajo kaya ngapa keloro larane ngawakku. Wadine saiki bisa dadi wong kepenak mergo sangka gedhe ning prihatin dadi aja miris kok ngono kuwi. Oh, saru. Mlebu kendi kok ora iso kebangetan. Wadine Janaka kok mlebu kendi ora iso.
0: Inggih.
1: Wadah ambo kok bolongan kendi. Kok mate kaji sing tanake kowe kae. Wong banjur wis saiki lakonono ya.
0: Inggih. Lampai aja mangan
1: sego, aja mangan uyah, aja ngombe wedang abang. Kena ngombe wedang putih, kena mangan ming bakaran telo kaspor. Kuwi kudune ming sedina setengker ngono.
0: Inggih. Menapa mboten perih wonten padaran?
1: Waduh, diampet nger. Janaka kok wedi perih. Pindu naik kulino aja. Aku prihatin mesurai. Tapi sang pindu panjang yang kita ngerus. Minggu anggil ping telu ping pat biasa. Masa kelakon orang prihatin barang seneng prihatin mereka. Kulino aku mau ketagihan prihatin. Aku ini biar patang sasi aku. Orang mampu sego wis tau aku. Mangani lontong terus.
0: Yang mekaten bejo lan kacik takane pun ingkang buto. Kula semanggaken wangsalipun Paman Durno. Ampun ngantos kewirangan binjang yen wonten ing sayumbaran. Kula sageta mlebet wonten kendi.
1: Wis tanggung jawab mlebu aja kuwatir. Tak tanggung, tak tunggoni.

dani pripun? Yen rikala dereng wonten sabran piyambakipun kaliyan senajan Pancakara ning rada ngajeni. Sepisan guleme ora wani nengake katumangga kaping kalipun ora wani ngrayang dodho tekan sirah. Nggih. Sareng gesangipun Gatotkaca wonten sabran sariki mundhak akale iso nyokot. Ora temenanan. Niku mergo saka pengaruh kaya kabeh. Nyokot menopo talingan untung kok ming kuping sing dicokot lan opo upama nggon gulu apa ora tatas lho oh gawean keping tangan mboten temomo sawenya ketikwa nyokot talingan kula pangasipun kados mo batok lah niki ketularan ibune ni. Biar pokoknya bapaknya ke semua ibunya butok anjir panjen berkudara ini bujulnya telur ini orang kebenaran kabeh sing mbok tua dewe putu ulo sinten ontar joni orang putu ulo sing mbok tengan Gatotkaca putu buto sing nom dewe putu iwa arah malah lumayan Janaka Janaka niku sing widodari ana sing anak ratu ana anak pendhita ana anak lawa ana Janaka ni randha mepake iki jane malah lumayan padem sing anak-anak mek siji biasa selindru pelok kaya gamelan selindru pelok yang ngaten Gatotkaca badhe kula damel pejah upamin pun menika mangke Gatotkaca kula damel pejah paman sekuri tanggal jawab napa mboten yang pancen perlu kula tanggal jawab awit kula ingat binjing ya mungsuh sak menika ya mungsuh di kota Mali Pusoko kalau ditipun manfaatnya manfaatnya manfaatnya manfaatnya manfaatnya manfaatnya manfaatnya manfaatnya manfaatnya.

0: anggere punya pengduwung kok pucuke gak kemburi.
1: Pecah kula paman. Kewirangan kula menika pun tebas mawi bondo donya ingkang nggilipi sak detik kula boten ngaturaken.
0: Das pundi?
1: Adate Gatotkaca niku ora nganggo keris kok niki Gatotkaca kok nggawa keris.
0: Pengalaman meneh. Monggo dhewe sik tengah marta ten boten tau kerisan. Sak menika mawi keris, mawi keris. Monggo dhek tengah marta mingcok sarungan. Pinanggih teng pundi-pundi mingcok mawi sarung.
1: Kula tubruk kala dite mlajar sareng lagi saltang sedang ngloro dhuwuripun Gatotkaca. Pamuripun kados murup.
0: Kaya iso murup mekaten. Kalian gromo sami obor uripipun wedan.
1: Kala dite semerep kerisipun Gatotkaca terus nyeneng ngejak wangsul.
0: Mongko adate nginep nggih.
1: Orang keris kok nginep sama ini.
0: Aku yang ngejak Bali.
1: Lajeng kula dumugi mriki menika paman. Kula rumaos kewirangan.
0: Sanesipun kala dite pun tamakaken kula mboten beto pusaka lawau niatipun saking estina lak badhe ngiring manten. Mboten badhe ngluruk perang. Oh inggih. Duwung ingkang setunggal mboten kula beto Kiai Jalak kantun wonten ngawonggo namung beto kala dite.
1: Oh. Lah kagunge pun duwung pinten?
0: Nek waune nggih sekawan ing pun pajeng 3. Kantun setunggal.
1: Mbok cobi pun lajengaken mung mengsak kerisipun Gatotkaca.
0: Nah, keris tuwa niku. Boten patah sehat.
1: Napanipun dayane. Adat sampun yen saya sepuh menika saya bodho kalani awet empunipun saya kuwaos.
0: Nggih, mangkening menika gegandingan kalian rasa kula. Nek rasa kula niki ora mantep perang, kerisipun nggih boten purun perang.
1: Lembut cobi pun nantepaken mangke lajeng pun taros
0: nggih cobi nggih mangke nek purun syukur nek ampun mboten dukane lho nggih nggih nek purun majeng perang resiku kula sumanggaken panjenengan nek ana apa-apa
1: nggih pun mangke kula
0: keris kowe mungsuh karo keris Gatotkaca wani apa ora
2: ana
0: ora wani kok.
1: Bising meniru nak ini,
0: lagi ini kini lah tumus saking beriki.
1: Paman sengdengan di kosa enak ini, keris kau isot tumus. Pulau temu dutakan bantu datuk polokatan kau pulau
0: bocah kroyo kelayatan Gatotkaca kroyo ni sedikit.

0: Pakmu gede Durjaya. Kena taiman kuwi becik manto karaku ayo melu nang Cina. Nyara-nyara iman aja takon desa Gatukaca ni Bali dari kabeh wis. Siwa Durjaya piye? Le pancen praja maju mboko siji bareng umur.
1: Toto-toto.
0: Sing pak wedene wae. Ngono dadang tibantang kang bener rontok ilang.
2: Gimbal siramu.

aku. Aku ya iya. Kowe kapake karo Gatut Kaca dur. Gatut Kaca kuantem beleng mawon. Ngantem kuwo petiba mengku candhak gunungan kok tarik. Darepe mriko tempilen kadimburi iso keluar. Tempilen iso keluar, nggih. Nyandak pusaka godo. Nek ciri o ngeten man gede godo pulau ni. Wantem godo ni beleng menggendut man boten. Godo disaut antem ke batuk kuat penyonyong. Canda antem silaku peti bomungkur antem katiburi bil kuar cemplung kalen. Wis barang wis ngluwer kok dadak nang kalen. Ngene iku man. Tuku mlayu godhok wis wong sebut lutuk. Kawate mudi prek. Kok prek serasa omong sirahku sigar. Sekretar. Ibu tahu itu masih balik kau masih.

0: paring dawuh. Oh, Prabu merpeki dateng.
1: Radio Suara Jombang.
0: Merpeki dateng kang putra sajak duka-duka. Kowe aja dupi bisa ngendhek gredhai para kadang kula ning meli omri patmune aku isih pepundhen ngerti. Kowe ngakake kaprawanan iki umur ya. Menika pusaka senjata Lenggolo. Ora mangkar aku mamerake mang kekendelamu. Ngaruh siapa bangun bodoh ni kamu. Yen pancen wa Prabu badhe nyobi dateng kang putra. Mboten badhe kula tilar pelajar. Rupak kula wantun jembar kula wantun. Ojo mati kang

ini terapa tu berpihak galau. Gelak gelak bumi panpai dia jalanan tu muda pengalami song nyokot bel. Berketularan bahmu koyo. Nyokot kuping rumah koyo mau batu panasi. Selatan wibudio koyo mau pulino kamerel klaun. Yang tolong gulung.

Yayi Setyaki opo kakang do menika mangke namung kendel kiwala kula lan panjenengan kula kinten badhe wonten kedadosan raja pejah awit rikala majengipun para Kurawa ngaten kula mboten badhe nggadhahi raos neratap kula kinten ingkang putra Gatotkaca sami saged ngentasi damel laras kanjengipun kang raka Nata Ndarwati pancen tiang sira sering nimbulaken angkara murka namung kemawon sak bibaring para Kurawa menika ing temandang ingkang wonten peperangan malah ingkang raka piyambak Gusti kula sinuwun manduru ingkang mongko ngasta pusaka nenggala aduh yayi yen boten enggal dipun pisah peperangan menika mangke temtu wonten ludira tumetes kuwondo ingkang gumlimpang aja nganti aku kalau kowe keluputan marang Koko Prabu prayogane saiki kepiye kula kantun derek kedai pun pisah namung kemawon lajeng panjenengan misah sinten kula kagawan misah sinten kowe milio apa nyekel Koko Prabu apa nyekel Angger Gatotkaca kula tak trimah Angger Gatotkaca kemangke mindak kecocop nenggala jalanan pusaka nenggala menika wisanipun mbebayani yen mengko landung kaya mengko Koko Prabu tak cekeli Angger Gatotkaca cekelan iki ngantos-antos yai kakang dewe.

Kulopoko Prabu kula denget Purwo Duksina. Negari Ndwarawati menika sanes papan peperangan. Mugi Koko Prabu kersa mendo kamurkanipun ampun ngantos ngujo dumateng Angkara Murka tumuju ingkang putrapun Gatotkaca. Wis ora iso. Aku nek kon laran lewen nesu nek iki wektu ora iso. Saya mempeng iki. Mingkai Yai Kresna kowe tresno karo aku apa tresno karo Gatotkaca? Nek pancen tresno karo aku Gatotkaca patelono. Sentaki sisan patelono. Aku sentaki karo aku gelem sembrono. Nanging yen pancen Yai Kresna karo Gatotkaca ngiman sentaki sakine kelo senjata cakra ayo do patil-patil karo aku. Bajo kados pundi kula tetep tresno kalian Koko Prabu. Jir penyami kadang kula werda ingin pantesipun minangka gentosipun kok Kanjeng Rama Basudewa. Nah, nek pancen tresno karo pun Kakang, Gatotkaca pateni. Sentaki pateni. Gatotkaca kula mrene nggir istaken dawuh. Lenggah ingin prayoga istaken dawuh. Senjaki lo rene iya wonten paring dawuh lenggah iya kowe bocah loro padha tak timbali aku nembe ditari karo Koko Prabu apa tresno karo Koko Prabu apa tresno kelawan jeneng sira bocah skoro ingsun wis kebadut matur yen tresno karo Koko Prabu sanane ingsun kapundhut supaya mateni Gatotkaca lan Setyaki. Dina iki kowe do tak mateni. Kantun dherek kersa darma Prabu pejagesan kula wonten Asta Paduka. Kula iki kantun dherek kersa darma Koko Prabu. Menika larenipun sami purun. Senjata cakra dicepake gek tes-tes gek mati. Aku ra iso leren nesuhi. Sampun boten perumawi senjata cakra mangke kula pendhet pangapesanipun kemawon Gatotkaca tentu sampun sira margulayu. Aja takon dosa prakon tak sendal mayang nyawamu. Mati kudu gladran pandamu. Sentaki kowe ketaman antepe tanganipun Kakang kudu tumeka ing pati. Mati nggih. Menika lari kali sampun sirna margolayu Koko Prabu. Nek panjenengan suka kang dawa tindang. Kon gowo wadya bolo supaya banjur kuandane Gatotkaca Sendaki guang samudra loyo. Mangki mindak kekatan pegamelan. Mangki kula pincangi angin. Kadipun sami dawah wonten ing samudra mengkono. Aja takon desa tak guang angin kakon ana kondo kontal. Ablas Gatotkaca sentaki kelangen tablas gini ngaku pronong menika sampun sami kontal Koko Prabu aku kiar guyu agek lesu orang guyu weru ila wong tuwa dapusi terus pundi ora umum ana mayit kok tingkliti kok ora ya. Koko Prabu yen mboten kula damel cara kados katen mboten saged mendo kamurkanipun nanging Koko Prabu saged gemujeng kang badhe ical kamurkanipun. Sedaya Yai Kresna ora bakal bisa memperkamurkanipun Kakang bareng Yai Kresna ana-ana wae sing marake guyu pun Kakang. Sito-sito ilang kabeh kamurkanipun Kakang. Satemene Koko Prabu menggalih mekaten sampun rumasi lepat. Koko Prabu damel perkawis ngantos peperangan mengisahkan yang putra Gatotkaca nyatanipun boten wonten ginanipun. Dadya sasa ponto korokan Gatotkaca menawi Janaka menika mangke boten saged manjing kendi medal saking kendi boten badhe kelampah menika saged dipun ladosi sembodro. Senajan to Koko Prabu tanpa kagungan penggalih kamurkan dateng teng putra Gatotkaca nanging yen Janaka ing saking istana saged mutus sayembaran
inggih menika ingkang saestu Kang Rayi Madukara garwanipun Bratajaya. Ana tuna luputipun kakang ingkang kurang prayoga mariyayi. Apa maneh tandangi para kakang pura kang sakwentara gawe ribet marang Praja Ndrawati. Aja kurang ing pamengkur Berna pangapsa mayayi. Mboten dados menapa sedaya sipatipun gesang menika temtu kenging cobi. Tunggal kami kali manut nunggu sak tekali Janaka saka ing Parangkencana. Nah sak mentara kabeh poko kadangku Kurawa lilanono maguwon marang Praja Ndrawati prayogi kawu.

Loro tunggal kandhani siji caritane ora liya kejaba adeging pertapan Kendali Sada. Sang Tapa Begawan Mayangkara ingkang pinuju lenggah nampi marang Pedhakira ingkang putra Raden Janaka ingkang nembe mbangunaken tapa. Kasebut marang para santri menawi jejanggan kalamunta tinun sangka mandra durung nganti lenggah wonten bali pacraban kawistara kumaran Sundul Wiyadi.

jalu ketinggalan genyong wangut yang ringo katon ketuk bunung sorang kutuk-kutuk warang atau kurin kentang tolak jalu tangsa ini wonton kelengeng garumbul.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bawono langgeng singgitat kalaurat. Sesembahan ku wonten mercapada. Raden Janaka Keparenga. Kula ngaturaken perbagi palakrama wonten kersanipun sesembahan ku Raden Arjuna. Tak tampa kanthi bungah. Rasaning pamikirku bubur simayangkara. Banjur keparing ngacarani marang prataku nampa pangestumu. Kaya ora ana siji panggonku ngadhep ora liwat pangabektiku tanpa ana bubur simayangkara. Kula tampi tangan kalih kapetelaken wonten ing dodho kendelo sami-sami. Santri,
2: kula penemban
1: bapak kabeh purkonco kancamu.
2: Ingetipun ngapi kados mboten wonten ing nglirwaken sedaya sampun sami ngadhepun ngasanipun sang tapa. Amarsudi utawi angge gulang dumateng paringipun sang adhi penemban ing sampun kaparingaken dhateng para rencang-rencang kula. Kula ngaturaken pabekti kunjung wonten ngandhapada penemban.
1: Iya tak trima santri. Kejawi saking menika Keparenga kula badhe nyuwun pirsa menapa ing dadosaken dugitaning penggalih panjenenganipun Raden Janaka tedhak wonten ing pertapan Kendali Sodo. Yen lolo tuna luputku aja nganti kurang ing pamengku Parenga bering samudra pangawasan. Dhewe mboten dados menapa. Sowan kono ngersani bubur simayangkara pisan ngaturake pangabekti kaping pindho. Aku arep nyuwun tulung marang bubur simayangkara. Kersa nglarapake sowanku ana ngersa dalem Kakang Prabu Bathara Kresna. Ingkang perlu nyuwun diajeng wara sembodra bakal tak jak bali ana ing kasatriyan Madukara. Ung pawono langgeng manggur mintu Raden. Menapa sababipun panjenengan sowan dhateng ingkang raka? Nyuwun ingkang rai piyambak badhe kaboyong kundur wonten Madukara. Kok ndadak mawi seksi ingkang abdi dasat kula. Rikala semono aku puncat sangka Madukara ora pamit manjing ana ngalas nenturake tapa ngudi marang katentremaning para kadang lan ayom ayeming para kawula. Aja nganti wiwit dina iki tekan besok sak badane perang Bratayuda pinaringan bebendu tansah paringana ayom ayem tata tentrem para kadangku. Iki nggih sawise purna tapaku aku ana dalan mirengake pekabaran menawa negara Ndarawati wektu iki wis ana Janaka ingkang bakal mboyong diajeng wara sembodra. Ingin kaya mengkono yen nganti sowanku tanpa ana seksine ijin tanpa kanti bisa kelakon akeh para kadang lan para sesepuh kang anggap aku telik sandipaya. Mula kang seko iku aku kanthi marang Bapa Mayangkara minangka seksi yen aku pancen nembe saka mbangunake tapa. Aja nganti para kadangku kagungan pangira yen aku iki sipating dom sumurping banyu. Awonipun wonten ngriku menika benjing malih. Yen badhe ngenturaken teki menapa lepatipun lan menapa awonipun panjenengan kedah taliwara dhateng para kadang tuwin para garwa. Upama ta aku nganggo taliwara tak kira para kadang nolak kang dadi panuwunku apa maneh para garwa mesti ngukui kekarepaku bisa kelakon kurang ening kang dadi ciptaku. Mengkono kakang Anuman yen panjenengan makaten kersanipun ampun ngantos kedaluwarsa. suami lajeng kula dherekaken dinten nika suwanipun para Jandrawati kula kami nika dados seksi bilih Raden Jaluka nembe mbangunaken teki mengkono. Jandre kula Palembang kabeh para kanca kancam enggal padha kandhanono supaya sawentara tunggu pertapan bakal tak tinggal nderekake bendaramu Raden Jaluka soan marang Praja Ndrawati.
2: Oh inggih lajeng kunduripun sang tapa benjing menapa yen wonten rencang ingkang pitaken.
1: Kandhane ora pati-pati aku bali yen durung bisa katarimu bendaramu anggone bakal mboyong marang Gusti Muwara Sembadra.
2: Oh nggih. Nderekaken kawuhanipun ngatos wonten bebaya sak pengripun sang tapa pertawan kinaringan tentrem ayam ayem para rencang-rencang kula.
1: Monggo Raden kula dherekaken

Yes, tungguro jaket Manik Rojo diwaku. Sawise aku rada aduh nggon kundherekake Raden Arjuna. Tak sawang-sawang kok tejane ora kaya adate. Yen tak dulu sangka kaduan kaya Tejo Suwarna. Monggo sekabeng Tejo kuwi aku apal. Tejo Sebrah, Tejo Banyu, Tunggeng Moyo, Tejaning Pandhita Tapa, Suwarna, Tejaning Satrio. Yen iki tak kira senajan ana Tejo ingkang pindho warni, Tejo Suwarna memanone kaya dene Tejaning Dewa. Lha opo kelakon ana Dewa ngejawan tah nyoba karo Anuman. Cerane cerak tak ora ketake ya waton becik-becik tindake ora ana alane. Aku kudu dudut wuri lan kudu njaga marang tata rayuning laku. Nek senajan tono Tejo yen pancen kulo tejaning dewa tumindake ora bakal bener. Akhir tembe bisa kewiyak wadine aja takon terus.

Muko. Wonten paring-paring di Kyai Prabu Janaka. Mboten badhe pangling menika kados. Yoga kula Gatotkaca ing sampun ngadhep wonten pasawanan Jagadewa Bathara. Ampun ngantos katalpen kepala jenglot tindangu dateng piswalipun ingin putra pun yoga kula kaca negara. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Padha Basuki kulub Gatotkaca nampi pangestunipun paman Prabu kados mboten kirang tunggal mlaku. Kepareng ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap bodho iya tak trimo. Sangka gugup pamikirku sawise nampa pisuwanmu. Paran lumiyatmu tumeka ana ing kraton Durwati sawan Koko Prabu. Apa diparingake apa ra ibumu diajeng para sembodra. Paman ngaturaken kedrawasan. Mboten nginten yen wedal menika negari Durwati wonten Paman Janaka. Ana Janaka sangka ngendi saking pertapan Sukalima. Sasampunipun wonten Paman Janaka. Kula nampi dhawuh saking Wa Prabu. Ing wekdal menika paduka sepados ngadhep wonten ing kraton Durwati. Jalaran penyandal muka Kanjeng Prabu badhe ngawontenaken sayumbara. Sinten saged mlebet kendi kencana saged medal malih. Menika ing Paman Janaka saestu lan saged mboyong ibu para sembodra. Iwa semanten yen wis saged ngleksanani pamulitipun Wa Prabu Durwati. Terangin pun anggap meniko Janaka Pindawarni badhe nampi pidana ing ngarat wonten ngreso dalem Kanjeng Prabu Durwati.

kok Prabu Dirga muka kados pundi Yai? Aturipun ingkang putra Gatotkaca andamel kuwatos ing manah kula. Awit menika Ndurwati sampun wonten Janaka. Yen ngaten menika wonten Janaka kembar inggih. Koko Prabu ngawontraken sayembara sampun dipunaturaken dhateng Gatotkaca. Lajeng kersaking kersanipun Yai kados pundi? Kepareng Koko Prabu kula suwuni pambiyantu. Kabidharna Purwadya Bala. Sumadiya tototototot wingking lampah puro. Inggih, lajeng ingkang kula jagi sak rencang Purwadya Bala. Menawi saged mboyong kula sembodo kacawisna plangki jumpara tanduk remun. Gambaraken yen kula saged mungkasi damel mutus sayembaran. Ewa semanten yen ngantos kula menika mangke gagal wis saged mboyong sembodo. Ampun kelayatan negari Ndurwati kadadosna sungsang bono bali. Nyuwun pangestu Puriyayi kepareng roko medal jawi sing ingkang atos-atos kula Prabu. Senajan to Kakang Patih kula pradeksa. Tak parengake mbudhalake Purwadya Bala Yaksa. Kula nuwun ngaturaken dhawuh kepareng nyuwun pangestu sinuwun ngati-ati. Gatotkaca aja nganti pisah kelawan aku dewi kula dherekaken pamanten.

0: Logo.
1: Lul.
0: Kowe ado tak celaki kereta ora ketaki, Gob. Wonten paring dawuh miji dhateng kula tiyang kekalih. Kalih adhi kula pun bilu. Supaya kowe ngerti budaling Poladyo Boro ing ora karuan wilangane iki.
1: Nggih.
0: Nderek Yayi Prabu Janaka. Badhe tindak pundi? Sowan marang Praja Ndrawati ngleksanani pamundhute wong agung Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Ngalake sayumbara awit wektu iki ana Janaka loro. Sing siji saking pundi? Sangka Ngastina ingkang lenggah ana pertapan saka limo.
2: Apa kan?
0: Awake dhewe melu Janaka nek saiki rondo ketir-ketir. Nek wingi wae ora, ya mantep atiku melu Janaka bakal ngetutake satriya Pandhawa. Nimbang iki wis ana lakon ana Janaka loro nyemelangi. Kaya dene anti-anti ana pucuk ngeri sing tak kuwatirake nek nganti sing diloni awake dhewe iki Janaka.
2: Gembulu ijo iki apa?
0: Gembulu ijo iki gadung, dadi Janaka gadungan.
2: Nang kono kuwi lek ku ora patek cocok. Wong kok ora trima pawai sing kuwasa. Wujude kaya dadak dibatik-batik. Mene sapa dhewe Janaka kuwi lek ora patek cocok iki ya apa anane ngono paringe sing kuwasa. Pasan dadak dibatik-batik tuas muka-muka ragat paling murah yang dikaruh tengah ewu minggu batik ku mau ambaring kaya batik-batik kaya ngono ben kita apik ini kaya terima sa'anani ya duitnya ki belanjaki ngulempur ya
0: sekarang main podo karo Janaka
2: ayo arpa podo-podo kan seorang asli ini ya malas ting belentong elah. Podo yang podo sakebiaran mengkurai tekan tundone yuk luntur aku.
0: Luntur batik meneh, luntur batik meneh.
2: Ini kalang wong cukup uripe mono ya sebet.
0: Tegese cukup uripe iki.
2: Tegese cukup uripe iki. Dewe iki arep dipukal gawe apa-apa iki wong gawe apa-apa wis ana iso malih dadi Janaka. Salin dadi Gatotkaca, salin wujud dadi Werkudara. Kalang wong samono. Nek kaya aku ki asalin katok kok angel ora.
0: Aku nek nang duwit ya boros iki.
2: Iki wis tare wae korban kan. Gawean pirang-pirang tak tandangi kabeh menapa-apa ceket-ceket iso mlumpuk. Aku wis gerak cangane. Ngawan nyambut gawe ngene iki nang bengi dolan.
0: Wong kok elek kok cari kok blayangan.
2: Lho arah ya delok-delok kak nganu suasana. Nek suasana iki elek ya lalu ngalunga. Wong suasanane apik dasare wong omah ya anakku isih cilik ta mulane. Arep wae mlaku-mlaku ki nek apa kok oleh diburang.
0: Ngomong ke apa bilung? Ngomong kele nyambut gawe dadi cari. Kali bilung ini kira dadi cari onten desa kula ngriko. Mulanya sasane pulpen.
2: Cari lu pulpen ini. Ngerki loro tergi sikap.
0: Ini sih ngomong ambil sih ngora-ora. Mulanya kue orang kendui kemeren. Rasa kemeren karo mulai iso salin wujud apa-apa gue nyambut gawe sing setiti ngati-hati
2: kalang soal iki nganu tau kan aku kesusun di bojo kaya apa nyetajin jemari susu di bujo nyuk di anak kuwi anggere kan jenenge dikebu kabutan sungu maksude jengkleh ngono lho kebukan anggere kabutan sungu yo dikelu wae ya muka-muka diparingi esuk dilangkas aku atus dandan-dandan lumah men ayo muka sae tukange batu yo duwe dhewe aku meri karo tukange batu omahe apik bojone wis loro wis tak aku kok wis sikak meri wong gedhe ciling
0: kok lu pengerti lego ngerti ngertos
2: awet aku kudune aja nganti caket-caket karo Yayi Prabu Jaloko yen pancen mengko rembug apik
0: iso kaya ngora sebutro
2: Langki Jumpono Tandugemun dicawisake kanggo Boyong Putri.
0: Nggih.
2: Nanging yen Sembodra dulungake nganti gagal ngrimo Prisayboro, negara Ndorowati dirusak. Ha iki saya tipis pengarep-arep. Monggo nek Janaka telan ora gelem ngrusak ngono ki ora gelem.
0: Luwih-luwih Janaka kalau kersa kok diteger rusak-rusakan ngono.
2: Samae Dewi ki meneng wae Kang Putri ki melu-melu ngono. Putri ki melu ngono. Ora ngusak negara Ndorowati ya karemu, iso mboyo putri ya karemu, matane Samae Dewi nuduke dalan sing tekan kono iki kandungane wae deres. Monggo tekan kono wae sing nangkep ya apa-apa, kok para jatine aku gawe apa-apa lho wae nyawa iki tuwo. Iya. Padahal nyedarake sesuai pariskan ke Ndorowati nyedarake suasana saat jelawi diri podo luna yang gue anggar tekan Ndorowati awet di cakepin cakepin nanti matang esnya kumpul
0: yang gue anggar derak menopo batin tindak wotan ngadengin prajurit menopo pengkerang prajurit luwe pariko ngapin prajurit awet aku ini kok dati cucing prajurit sing menegoro rancang ngedoro monggo gua diagen ngati-hati toto-toto lo
2: ya pasti tangan gua caket lepis aku kacem aja
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Thank you.

0: tali to utapu bidaling porwat bulus sumewan panjang tolokan kai jenis mati wono lengi kangkia sampeting tali to abing potapal ing gelagak wangi ing potapal gelagak wangi ini kator sepen kawan rani ingang berjuriga wontering salpeting balik pasra balik sang biku pandito ingkeng gerak enyetan ingkeng sang kepala pegawan edan sudo lamung tinadep ingkeng rayi wanita kang sulistyo ing warni ingkang pinarian kepala indang mariono pol api ini sampun ketawa nyai tunggu mengkerakan nyai suho melompot ini itu citra itu doyong sambil ngadep tetapi malah kewajiban kebareng dari Mario Rio sang ikwar somat dar pangan di kalung wuih lalalala adikku di Om Manis Om Manis indang Mario neng opo kakang pegawai dan sutelamong rayu gak nonggol mulenggat pun bujimu letih bos kawit kambil bos mari
1: sampun sampun nyambut damai
0: ya syukur
1: yang nyambut kawit kon ngati-api
0: obo nganti kair nukarukan tane pisan kudus yang bisa akur
1: nyambut kawit lo ngedi iwanten seni yang wonten seni kerawitan.
0: Oh, ya syukur.
1: Ngendang beten. Ngerantem.
0: Ya syukur. Apa?
1: Ini tak beten lah.
0: Ucukur oge kaisa. Ulah takut oge pun. Ilok-ilok eriku penebal blok jabak lagi sok upah pada orang sabar kata sama ilmu tuan kelut mawar mau pepelajan ke orang tawakur mau koke ketiti tuwe poto lemune barang ayo sih jenengi api kalau menunggui nek kue alpura padu nek bujumu bali kujulat musing sumeh burung medul siwala piku, kue ku timbisi gek, mengkulak kau ditimbangi ayah bayar pol tau yang medul sekepit lombui mati dari plastik

0: กาะลังเนสกวีนังเกียวโปตักุตะมัดตุงเยลลลลุปุตยิสิงกติปังปุราม
1: เยอปุระจัดเยโป
0: ตังเบลกุนังเนสกวีโอรานังอิสิปับสันดังกุคังรุสะนังงักุนังอิสิอิมเป็น
1: เฮ้ยตาความเลยทุกคนลุมไรวันตุรกุตินิปีก็ตัดเยลอิมเป็นเกาะตังอิสิ
0: aku ngimpi ning elok banget
1: ngimpi ku nek tumar wanita
0: nek tumar ping wanita
1: dinane kudu dina sing genep yen priya ganjil impen kelo biarani titiyane gondoyane puspa tajem impen titiyane kuwi sore yen gondoyane kuwi tengah wengi yen puspa tajem bangun esuk yen bab impen mau cocok lawan swasana lan dinane genep ketelo yen kuwi dawuh
0: Kuwi mimpi yen ora klewu rikala semana pas malam Jumat kliwon.
1: Jumat kuwi 6 kliwon 8. Kuwi kok iso golek dina genep.
0: Iya kan kenapa?
1: Mimpi opo?
0: Yen dhisik dhewe aku mimpi copot kula.
1: Kuwi ora ngragas.
0: Ora kok mergo ngragas. Ning mesti ana panjeki
1: ngimpi nek bocah legan saka kula kuwi tumrap kembang medgar arep ana sing metik tegese arep ana sing epek
0: iya ngrokke kae nek ngerti kuwi kuwi dik sura dadi nek ngimpi dicokot kula kuwi nek wong sik enom isih ngomongan remaja biar kalau sing metik oh nek upama ming diwedeni blok
1: kuwi ana sing anggodo
0: oh nggih nek upamane nek wong pun bebrayan kaya keten iki nek ajeng kena tobok iki lambange napa
1: nek kowe ngimpi sandanganmu direbut wong utawa kowe kelangan sandangan kuwi bojomu arep kena bodho wanita liya. Ning yen bojomu sing ngimpi sandangane direbut wong, kuwi bojomu arep kena tobo.
2: Mati aku, mati temen aku. Yo, arep kena cok.

0: rato poi che ora me lo batto un cittadino. Io c'è qua uno cubi, se io gli lanci a mannare. Barra che mi tracca faccio quel bandetto, a cacche che ora. Un cubo di cacche che cocci, perché che la più tutto il mondo. Bagadi che non so può di capire, con un po' con culo, con un culo, con un culo, con Ulo taki pata kita ku satrio bagus pengaku putro pandito songkong kota Palandung Cinawi ini tambah ongko ami piso ini kolto papat ingkan lemu beripate rempe cini semarte tindak beripate keo tangane pingkong sini karen Tunggu wuteli pocong petuk sing tipul Pati ombo lambinin duwer taku
1: Gulu
0: Lagu mulai mengimpi kok tiling-tiling Kita orang pangin pelik kok cuma orang kita ini tuyuh Sama kong pamit juta belak ini Polong kemendir sing mandak dikatang petawan Sausi kocor rendah dan berkata kong pamit bisa matur nek arep suwi token
1: arep melu aku
0: iya
1: njur aku oleh
0: iya mareng ke malah kakang ndi gak ke ngono di penimbang kowe ming tak nggo gawe cantrikku nek kowe tak oleh di adikku Mario nang gelem ora
1: aku muni ngono kuwi
0: iya
1: yo dheweke
0: dheke yo purun
1: oh yo etungane wong nyelek kudis nek ngono Jur,
0: jur di paring ke aku kilo kita lon bojomu
1: ning ngicap urung
0: ketoke urung ning wis kaya dene pertimbangane dhewe lenggah yo jejer dar yo bareng malah dek adek sepisanan ning mundut suguhan aneh diajeng aku golekno kinang ngono
1: yo tak goleke
0: iya bareng oleh tak ratike tak taoske ora kersa
1: Karpe?
0: Karpe yuk kon ngulung kini nganggu tangan
1: Nganggu apa?
0: Nganggu lati ditampani wajo
1: Ngecat 17 ke atas wih
0: Iya pancen ngono
1: Yusuro Yusuro Lati di apa?
0: Lati ki geger
1: Nek wajo
0: Wajo dengkul
1: Pada geger kedenggul tenek perke
0: Gak wong bal-balang Mulom aku nyiwun tulung kakang Gule olong Adimu kakang ongko amit duso Yen ora iso gule iya aku malah nyiwun pamit tak mangkat diwi wae

0: kidul bebeng, wetan bebeng, kulon bebeng. Ojo mati nunggang gajah, mati yo nunggang semut.
1: Malah hangat. Wis ngawahi jiwa tetok luruhi.
0: Mario neng,
1: opo kakang
0: nek kowe lunga dhewe aku ora lilo. Wanita kuwi yen lunga mergo goleki piyai kakung kuwi aji godhong jati. Upama to tinompo nggonmu suwita, akhir kumbine bebrayan ora bakal mesti bisa antut runtut bisa klakon cok iso bengkrik. Yen kowe padha padudon sing ora kajen aku. Beda kaliyan kowe digoleki priya. Ana apa-apa rak kowe ora bakal luput mergo kowe diupaya. Ning yen kowe goleki ana apa-apa akhir tembene wing dicutak gawe dadi sorok kaya wuh eman temen marang ateging kawangi kang becik kowe rasah lunga-lunga. Monggo tak goleki. Jenenge sapa?
1: Angko Amidusa.
0: Aku tak njaluk pamit tak mangkat saiki.
1: Yo nderekake kaluwuran sing ati-ati yo kakang yo.
0: Ban, bendaramu slaten ana. Aku tak goleki impene bendaramu.
1: Oh iya. Nderekake sugeng mugi-mugi angsa.

kue Dirgo Muko. Yo, uramati nunggang kacamati nunggang sembut. Jenengamu sapa sing muli kuwi togok? Kok pun ngerti kalih kula nggih.

0: mongolul la tuș. Jenengmu Tan Sudo Lamong.
1: Yo. Aku ngendhek lakumu perlu aku takon gandeng adikku ibu.

ndelok tejane iki kok tejane satriya. Mengko kalungan tampar plastik. Mengko dinei gento. Tau katok dawa kok loro sing dawa kek kenjeru sing cendak jopo. Kendit sarung. Nesak nomer. Yut, nginteng udut wong e. Takut nginteng nomerku. Oi, sotangi. Ono tiwolas ngore pake karo aku. Dan orang waras kini minggat tojeng ganggu laku melaku singitan laku pokoi ngaku wong waras wiris orang semingkir tak untap kenyam reneo ono ratu tau gadeng sirai.

0: Taurus, aku malah ngecak teman-teman karo aku. Wis sampean yo ora genah. Kene wis loro-loro gantem, anggepe ora iso males. Tangan lo kok kan nyongkol wong yo loro. Wong ning ngantem aku yo aku ki apamu? Tuwa aku. Ora nek sampean kulo antem keloro-loro mang goleki teng pakeme. Togo kalau sampeyan jajali gerajate pripun mang goleki. Niki dewa lolo. Ngantem sampeyan ra ono wong malati. Kulo anake sapa? Anake Bathara Tunggal. Dulure Semar. Kakange Bathara Guru. Bare sampeyan anake Tuyem. Ora-ora sida mongke. Bali wong lor kidul wetan kulo jembar ni bali wong sak geleme. Lah nek dia ana wong tiba iso milih gon sing mendut-mendut. Lah sak tibane ora iso milih gon, sampeyan iki sing ora gelang ngerti wae tiba mau ngalih. Wong keblegan mah kantale dhewe cak tinju. Ayo cuma cimbok di bareng mau. Mrene kok tak ida. Sing mburi kuwi kok le tak tetekane untune. Tak tendangane. Ida. Kuwi sing arep ora kuwi tak silete lambene. Mrene kok tak ida. Sing mburi kuwi kok le tak tetekane untune. Tak tendangane. Ida. Wis sing arep ora kuwi tak silete lambene. Pengantame berat. Lambe adake korban. Kok nun. Wis rasa dipethoki wae kok. Wit wau pancen ora ampun matur nyen saged ampun mang pethoke niki rada butuh wong rada sinting. Mati ya bolo kabeh dikandali gamane cuma dibongkok iki dudu apa-apa. Tak bacut lo kerengan karuki rebut balung kan poisiu seradan adu kemiri-kemiri kopong nggih. Monggo kula dherekaken mundur. Monggo.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Kutapa sang topo begawan edan sudola mumus ngambah jumantoro. Asong upaya talon kang rayi ingin tangsak dan impi-impi marang endang Maryolen ingkang kekasih Bambang Angka Amidusa. Miling-miling kadya jangkung mider-mider kadya kinjeng kang tanpa setya tiring manah. Ora sudi wangsul wonten tapan gelagah wangi yang dereng bisa pinanggih marang calon kang rayi Bambang Angka Amidusa. Sangka kadereng panulira amarga sangka den putah maing kang rayi Endang Maryolen saenggo nimbulaken rasa priatos. Ora kesodar yen ora ana kelayang tiba lan unjuk yen tanpa ana buntu metes mulus najan pokono katone owah adate nanging nyoto kelamun to gedhi panguasane kaiten marang dewa rika semono sangka banget prihatine gogrok ulis romba saenggo nimbulaken pangaribawa ing langkung adem. Tanggaling goro-goro gunjang langit kemarang tangisi bumi kelawan langit panono bidari tangisi bumi sedino lindu kaping wolu jagat pindo den tabani nganti ake poro kawulukan tintring ono ketiga dawa lemah bungkak bleduk mangampak panjiring sapi kemarang aswa jagat ton bisa nimbulaken gegebluk ake palung tukang mati kapeng kang telus najan minut tangan tuk warih pemalis satu kewan tangan tuk bugo roling manjur rontok semauring pantau beleduk katol mangampak ampak tangising langit udan berasal mongso kelung katol pating palengkung tejo mangkoro-koro dedetir wati gunung longsor tarung podo dari gunung
1: tangising langit udan berasal mongso kelung katol pating palengkung tejo mangkoro-koro dedetir wati gunung longsor tarung podo dari gunung mereka kiri-kiri bengkain siti saenggo kali urung prangkul telung prangkul rubunga dan gantinon songko mandro kato nambelasa wilalah ikut tangkap-tangkap oleh tampi dorinon torotoli dadatit pating kelawar celalatan pating celorot pintu siloman nangkap gue bujat-bujat tokawat condro gemaludo ke bisa nyigar gunung suarane kabuk tipu caing gunung jamur tipu manggut-manggut amblek-amblek go di tewanan to buku kupat kapitan ikan condro ke pecut penjalin tingan kero angin ake pur diukang samikan toko itu jalin dari kepatis kok gede ning goro-goro nganti urek kayangan ucapo sanggulan guru riso tandaling goro-goronya ndak tirto kaman daru katetesakan sirup kawan taling kayangan katunduk medak datemun topodo kontreng kandrengan poro kaulake kampodo pating jerit sambati lagi suara kang tikel matikel suara pindo gundulo sosro gundulo gelap sosro sewa gelap sewa mi bareng yang katondo ke bisa mecah jagat soalnya goro-goro nangis asir ping goro-goro kawan telani mercopo dayam ayam toto titi tentrem opo kang jinongko kalaksana sasir ping kawan telani sinarangan jumeduling polo kawan tetigo catur kilua semar kang peputro saya tadi tetigo sawi kegujingan kondri ngororo mbuin katondo koyo ratu rebut negoro satrio bedah keraton Boyong Wadito.

0: dadi sakjroning aku metu saka peturonku. Terus ngoyak aku tekan kene wong loro arah-arahan. Tak perlu apa kowe? Nututi rojo karpeku ingin musno songkoing papan pagulingan wujudnya apa? Bakaran telo apa kue muni ora mesti nyolong.
1: Oh iya kurate dengaling-aling pancet takakoni
0: ngaling muripe manungso kue ngerti osopo gawe nganggu. Aku mau wani juga bakaramu telor. Aku wis tau kelangan wingan sore aku nyemplung ke jam 6 sore ini aku tak buka jam 6 esok atanggu medang. Aku buka nganti lali urung raup sing doyo aku bisa mengerti mana udo wedana risang telor. Aku sono bareng tekan titi mangsali jebul salah kedaten dadi watu. Kau sikile sing nyolong tepake keri ana ngawu bluduang bunder kaya sikil kirik. Gelak nek kowe. Ora teteng ngaring-aring. Pancen aku ning lak menyolong.
1: Lah iya.
0: Dadi yo pangertimu niatku bakal tak lembur wis tak onceki nyelo-nyelo. Lagi entuk separo. Tak tinggal ngelibet jebul. Sing nubruk bagong. Iya kong gue nubruk. Iya kontake ambek mudar. Laku ngoncai nyelo-nyelo kemutuk. Laku seneng ora jamak tak tinggal juga wedang jebul diserot semar. Kacau banget rasane neng weteng atas raya tak gong. Iya pancen aku lumangsa kacau ya kekacauan iki pancen malah kemangkel temenanan. Samu barang lamun mergo saka mangan kacau samu barang pancen mangkel. Aku telok kepitare wangi neng peteng mang sira mulo asuk kok pari suk kok dinjen karo mbokne Sri Kresna. Kowe iki ya sing ora ora. Mulang gur nulisep nang gon ngegungan diingetke wae. Monggo lek ngegetke iki mripate iki mendonong. Mulane iki aja wani-wani. Mangsane kowe iki wong lanang ning kalah karo wong wedok. Jadi karpe kakangku kuya cok ngojar ngajeng. Ora-ora samplok sisan royo kakangku kakangku. Kan apa? Aku tak takon karo kowe mumpung ketemu jendro ijen. Uripe awake dhewe iki kok ning kok ngene iki jiwa iki. Piye jajal rasane? Arep nyambut gawe apa nek kok semplah awake? Wong kok repot-repot. Panjenengan dipikir wong urip iki kabeh ora ana muni urip kange kuwi mayar mikir iki ora ana kange lang ngrekoso wis lumah. Urip menungso dititakon merca padha kon ngrekoso wis umum. Nek nyawang wong nek ora ketimu temen aku ngarani. Wong sinawang sipate wong. Nek tumrape wong nyambut gawe panjenengan ngrekoso ora kaya taun iki. Bagong wis ora cemendhal sae pitik-pitik. Anggep yang gak mulih duwe singgang isus-isus kutuk-kutuk-kutuk. Semene ya mesa urung sasa ya lah. Wis. Kowe iki ya pangeten kok gong bagong. Kowe dilabuhi barang ya mesa sing. Wah kayang ya kowe iki ngerti dhewe. Muluku iki mung mergo mulu wektuku. Kau lukku, kau sekolah
1: diri kaya kene iki. Uripe manungsa kuwi ora kaya wong sing kesilungan kepinteran. Nyambut gawe kaya dene nyambut gawe wong kantor. Nyambut gawe dagang. Ya kepenak. Dagang gamelan. Ning omah ora lunga-lunga nek ana tamu dhuwite kro diantem temenan. Barang kuwi ditumpuk mangsa pakono mambu.
0: Iya.
1: Gong siji nek tuku apa sih 100 lawe nek didol kaya tekan 200 barang. Bejo awakmu. Ali opo sejagat karo butuhe gamelan kabeh. Lho, ngono ki mung santuk kau.

gawe tak tuturi gawean sing pokok kowe uripa nang desa. Nyambut gawe tani mesti kepenak uripe. Ngrekoso reng. Landur tandurane paitan, lemah kudu duwe mengko tandur dadi pangan mereng ning nangis. Oh iya iya. Sing penak iki yen aku dadi sing paling kepenak iki ya lang seni kuwi penabuh kuwi. Paling penak temenanan nyedong le tanggorang ya lumayan. Sing lanang nabuh sing wedok marung ngono ya. Utik wis dhuwit ora ketan. Engko nek kantae sing teko, eta ada disyukure bar ditarik. Lah parane ditarik dhuwit. Ala dhewe kekancan, kanca-kanca urusan-urusan. Urusan dagangan kok. Nek teko lagi kekek-kekek-kekek mangga-mangga. Kopi ora pate, Mas. Ku mbok dilateni kuwi ya. Kupune loro pate. Salah terseket. Wong kok lakuane kok. Iki pancen angel nyambut gawe ning menungsa kuwi angel. Ana iso iki kaya pasti lur tuwa kaya aku iki. Ya seni, ya tani. Wong sak jurune anakku sing widodo lahir esmene iki. Uripe tok ngleget kae. Nang seni sing sitok ana tani ya pras. Ayo panjenengan ape mulane kuwi nek aku tani ya wae. Terus kulo iki sak kepelane matur kanca-kanca guyub ngene. Lah ketan kok nek kalau melu do ayo ora laras. Lah kita regeng ngene wis padha diakon nek iki wong iso. Jane imbal we nyemplung kalen. Ane nek perlu yo seni iki yo nek pancen mantep diudi. Wis kepancet curuta. Kekepan wi dodok. Raiso. Iki si kromang saya nek ijen raiso ya. Banget teng to. Wong toyol kok kok ngono. Nek seni ke contoh ki kaya aku ki Isa wis aja semelang gender ngedol isa isa mulabu ngegong liane kuwi weh ambok mati nek isa nyambi ngegong kuwi paling ajar biyen dhisik dhewe nang kono kuwi kok truk nek ku seneng ki anggar teko dok ki yo ana wong mumpuri terus nganggo dhuwit 200 kae urung dinehi base wis nyekel dhuwit apa ora seneng. Ora modele nek gomong loro iso gantenan. Turu sike. Koyo sing sitok panah. Kuwi sing sitok wis kesel ya aku genti tangi esuke padha. Jenenge ya kurang kompak. Wong prihatin ki nek melek-melek kabeh nek turu-turu kabeh. Ning apike kuwi kudune iso kompak melek kabeh ra ngono. Ini kalau aku yang seni ya rada lumayan. Nah, lumayan wis aja kuatir. Oke, kok sing padha mbeguru karo aku nek ngegong kuwi.

0: selasa. Yang menyang aku gawe. Mutung kalau tak putungi malah seneng. Ketemu aku menyang wae. Wong mutung yo rapi. Ana rebuk direbuk, ana nalar dinalar digawe amre becike ngono. Amre becik lan cukup ngono. Wong kuwi anger pinter kuwi. Mumpuni mesti cok dipilih. Mergo kowe ditunjuk karo kepalamu kon mule. Ra kira-kira iki digambarake iki mungguing gareng kuwi. Kowe kurang mumpuni. Mula-mula ya iki penggedene. Nek pusate jane ya ora ini bisi. Gagareng oleh Allah. Cilaka awakku. Iki ngerti-ngerti kon maca ra ya. Apa-apa ajung yang sesuk ini ya ku mau orang timbaku aku musul yang karang ngerja ngomong ngunokok naik nyawa naik pancen kue lagi seni maju ayo sakit toto-toto kalaku podo aduh kepintran ngerebuk bab seni wis ngejak model coropo ayo tak latih aku nek le pinter urung pati pinter ning kalau dudukan mat mau nek diduduk miring ngene iki kesaran ya kleng ngono kok ya lu tekesi karo dudukan larasan ngono iki larasan rada bliru karo raki wis rada ngerti ya aku kuwi rada rada dititik-titik pinter nyekel apa-apa cak cek cak cek ngerbab iso ngerbab ngerti wiyok gai nyuling
1: wisa nyuling wah
0: tolak perasa ya syukur jeneng ya pinter
1: pinter aku mumpuni kok ora ketan setitik setitik
0: ngendang kon liti ndak aku liti kae karo aku ngendang ya syukur
1: aku wah imbal iso ora nyep-nyep sak ndulut saya banyu masan wis ning tiring-tiring
0: ning hantu pinter apa-apa kali dhewe ning hantu ora ono faedae aku iki pembunuh mampu rombong aku bulan apa ape siapa kang suro kendinge kumpulane wampo wis pokanger ning wali gunang nek runtung runtung esuk bar kae tur nyekel gunang lek buka kegeden
2: radio suara Jombang.

0: kocapo sang topo begawan edan sudolamong wis ngambah jumantoro asong poyo talon keng rayi ingin tangsak dan impi-impi marang endang mariono ingin kekasih Bambang ongko amit duso miling-miling kadyo jangkung mider-mider kadyo kinjeng kang tanpo setio estri mana ora suci wangsul wonten tapan gelagak wangi yang dari bisok pinanggih marang calon keng rayi Bambang ongko amit duso songko kadreng panuliro amargo songko den putah maing keng rayi endang mariono saenggo nimbulaken rasa priatos ora kesodar yen ora ana kloyang tibora ngunjuk yen tanpa ana buntu metes mulus najan to kula katone owah adate nanging nyoto kelamun to gedhi panguasane kaiten marang dewa rika semono sangka banget prihatine gogrok wis lomba saenggo nimbulaken pangaribawa ing langkung adem galing goro-goro bumi gunjang langit kemarang tangisi bumi pelawan langit panono bidari tangisi bumi sedino lindu kaping wolu jagat pindo denta peningan tiake poro kawulukan tintring ono ketigo dewa lemah bungkap leduk mangampak panjiri sapi kemarang asu ajak katon bisa nimbulaken gegebluk palung tukang mati kapeng kang telus najal minu tangan tuk warih opo malih satu kiwan tangan tuk bugo roning manjo rontok semawuring pentol bleduk katon mangampak-ampak tangisi wahit udan berasal mongso kelung katon pating palung kunti jaman koro-koro dedetir wati gunung longsor talung podo dari gunung
1: sok lung kantor pating palung kunti jaman koro-koro dedetir wati gunung longsor talung podo dari gunung mereka kiri-kiri bengkain siti saenggo kali rong prangkul telung prangkul hubungan dan ganti non songko mandro kato nam belasap wikloranyi ko tangkat-tangkat polintang piduri non toro toli dadatit pating kelawar celana talun pating celorot pintu siloman angkep gue bujat-bujat to kawat condro gemaludo ke bisa nyigar gunung suarane tapuk dipucain gunung jamur tipe manggut-manggut amblek-amblek go di tewanan to buku kupat kapitan ikan condro kebercut penjalin tinggal kero angin ake pur diukang samakan toko idrat jalin dari kepatis kok gedini goro-goro nanti orang kayangan kucapo sanggulan guru risol tandaling goro-goro nyandak tirto kaman dan luka tetes akan sirup kawan taling kayangan katunduk medak jatemun to podo kontrangkan dengan poro kaulake kang podo pating jerit sambati lagi suara kang tikel matikel suara pindu gundulo sosro gundulo gelap sosro gelap sewu mibarang yang katondo bisa mecah jagat soalnya goro-goro nangis asir ting goro-goro kamu telah ini mercobot ayam-ayam toto titi tentrem opo kang jinongko kalaksana sasir ping kamu telah sinarangan jumeduling poro kawan tetigo catur kilurah semar kang peputro saya tadi tetigo sayu kekucingan kondri ngororombuin katondo koyo ratu rebut negoro satu yang bedah keraton Boyo Warito.

0: kok dadi sakjroning aku metu saka peturonku. Terus ngoyak aku tekan kene wong loro arah-arahan. Tak perlu apa kowe? Dalu tuti aja karepku. Ingang musna saka ing papan pagulingan. Wujude apa? Bakaran telo. Apa kowe muni ora mesti nyolong?
1: Oh, iya, ora tete ngaling-aling pancen tak akoni.
0: Nanging uripe manungsa kuwi ngerti sapa gawe nganggo. Mergo aku kuwi wani juga bakaramu telo aku wis tau kelangan. Wingan sore aku nyemplung ke jam 6 sore ini aku tak buka jam 6 esok atanggu medang. Aku buka nganti lali urung raup sing doyo jadi aku bisa mengerti mana udo wedanane sang telo. Usono bareng tekan titi mangsane jebul salah kedaden dadi watu. Mongko sikile sing nyolong tepake keri ana ngawu bluduang bunder kaya sikil kirik. Genane kowe
1: ayo
0: tadi apa ngertimu ini aku bakal tak lembur wis tak oncai nyelo-nyelo lagi itu separuh tak tinggal ngelibet jebul sing nubruk bagong.
1: Iya kok gue nubruk?
0: Iya kontaknya ambek mudar laku ngoncai nyelo-nyelo kemutuk laku seneng ora jamak tak tinggal juga wetang jebul diserot semar. Mubeng-mubengang panganan sepele ini cokai mangkel kacau. Nah iya wong yang ngerti kacau panjen rasane neng weteng atas raya tegong. Iya panjen aku rumong so kacau ya kacauangi panjen malah kemangkel temenanan. Sama barang ulaming mergos komangan

disembah, Pak. Tahu kok repot-repot. Panjang dipikir wong urip kabeh ora ana omni urip kange kuwe mayar mir kira lho kange ilang ngrekoso wis lumah. Urip melungso dititakon merca padha kon ngrekoso wis umum. Nyawang wong nek ora ketimu temlek ngarani. Wong sinawang sipate wong. Nek tumrape wong nyambut gawe panjang ngrekoso ora kaya taun iki. Bagong wis ora cemendhal sae pitik-pitik. Anggap yang nggak mungkin dua singgah ni susu kutu. Semua ni yang masa urus sah ya lah. Wes, boleh kau panggil tengkorak takut. Beti labui bang ya masa ini. Wah kayang ya boleh keluar di dewe. Muluku kimi merkoi mulu waktu ku. Kau muluku. Sekolah ku irat-irit kaya kene kaya ini aku nungguin aku lebih menungso ngira kaya wong sing kesinungan kepinteran nyambut gawe kaya dini nyambut gawe wong kantor nyambut gawe dagang nah kepenan dagang ngogamelan ini ngomah ora lungo-lungo ini ada tamu duit kalau diantem temenan barang itu ditumpuk mongso pakono mambu iya nah iya gong si jin itu apa sih satu selama ini didol baru tekan 200 barang pejawakmu ini apa sejagat kamu itu kamelan kabeh

bisa nyawut gawe tak tuturi gawean sing pokok kowe uripo nang desa. Nyambut gawe tani mesti kepenak uripe. Ngrekoso reng. Landur tandurane paitan, lemahe kudu duwe mengko tandur dadi pangan mereng ning nangis. Oh iya iya. Sing penak yen aku dadi sing paling kepenak ya lang seni kuwi penabuh kuwi. Paling penak temenanan. Nyedolah tanggoran ya lumayan. Sing lanang nabuh sing wedok marung ngono ya. Ora kuwi cocok banget. Nek kata aku ora luwih ya gawe bojoku nang omah wis utak-utik wis dhuwit ora ketan. Engko nek kantae sing teko ditata disugure bar ditarik. Nek parma ngel ditarik dudu. Alatin nek kancan kanca-kanca urusan-urusan urusan dagangan kok. Nek teko lagi kerik-kerik mangga-mangga. Kopi apa teh Mas? Coba dilateni kuwi ya. Pupule loro patelu. Ora wis. Gak salah terus. Wong kok lakune kok. Iki pancen angel nyambut gawe ning menungsa kuwi angel. Ana iso iki kaya pas dulur tuwa kaya aku iki. Ya seni, ya tani. Sakjane anakku sing widodo lahir ya sebenere iki. Uripe tok ngleget kae. Mbak Ayu tak jak nang seni sing sitok ana omah tani ya pras. Ayo pancen ape mulane kuwi nang bapakku tani ya wae. Ora nek bolo iki sak kepelan iki matur kanca-kanca iso ngene. Lah ketan ora kalau mari. Tuh ayo ora laras.

0: kalau kengen ini sepoda diakon yang bikin mau iso becana imbal ini nyemplung kalen hari ini yang perlu ya senik ya ada pancen mantep diudi wis kepancen curuda wis kekepan widodo
1: raiso
0: pake si kromang saya ijen raiso ya bisa mulabu ngegombo liat kuwi weh ambok mati nak iso nama ngegong kuwi paling ajar bian disek dewe nang kono kuwi kok teru oh aku seneng kaya ngerti kodok yuk wana wak mumpuri terus nganggo duit rong atau sekali urung dinai basi wis nyekel duit apa ora seneng ngongkora modelnya ngomong loro iso ganteng nang sike kok yo sing sitok panah ora sing sitok wis kesel yo aku genti tangi esuke padha jenenge yo kurang kompak wong prihatin ki nek melek-melek kabeh nek turu-turu kabeh ning apike kuwi kudune iso kompak melek kabeh ra ngono dadi nek ngono kuwi ning seni yo rada lumayan ah lumayan wis aja kuwatir sing padha beguru karo aku nek ngegong kuwi. Nek aku rada mutung setitik jane ora lunga aku ning kok ora ndek dhuwit.

0: Selasa. Yang menyang aku gawe. Mutung kalau tak putungi ya malah seneng wong. Ketemu aku menyang wae. Wong mutung ki ora apik. Ana rebuk direbuk, ana nalar dinalar digawe amre becike ngono. Amre becik lan cukup ngono. Wong kuwi anger cepintere kuwi. Mumpuni mesti cok dipilih. Mergo kowe ditunjuk karo kepalamu kon mule. Ra kira-kira iki digambarake iki mungguing gareng kuwi. Kowe kurang mumpuni. Mula-mula ya iki penggedene. Nek pusate jane ya ora ning iki sih. Kagare golek ora masak. Cilaka aku. Iki yang ngerti-ngerti kon moco ra ya. Apa? Aja menyang sesuk. Nek ya ku mau. Ora ndimbakku aku. Nusul ning karang rejo. Monggo ngono kok nek nyawa ora. Nek pancen kowe lagi seni maju ayo saiki toto-toto kalahku padha. Aduh kepintaran. Ngrembug bab seni. Wis ngejak model cara apa ayo tak ladeni. Le pinter lu pati pinter ning karo dudukan mat mat mau nek dituthuk miring ngene iki kesaron ya kleng ngono kok ya lu tekesi karo dudukan larasan ngono iki larasan rada bliru karo raki wis rada ngerti ya aku kuwi rada protes titik-titik pinter nyekel apa-apa cak cek cak cek ngrebab iso ngrebab ngerti yo kae. Nyuling
1: bisa nyuling wah tayal perasa
0: ya syukur yang ya pinter
1: pinter aku mumpuni kok ora ketan setitik setitik
0: ngendang
1: oh lidik kendang aku lidik kaya kalah aku yang ngendang
0: oh ya syukur gunang
1: aku woi imbal iso ora nyep-nyep sak ndulut saya banyu masan wis ning tiring-tiring ning antu
0: pinter apa-apa kari dhewe ning antu ora ana faedah aku iki pembunuh mampu rombong aku bulan apa ape siapa Kang Suro gendinge komplek ora wampo wis kok anger ning wali mbonang nek runtung
1: runtung esuk bar kae terus nyekel gunang le buka gegeden
2: radio suara Jombang.
0: Aku ini pembunang lampu rombong aku mbunang apa ape siapa Kang Suro gendinge komplek ora wampo wis kok anger ning wali mbunang nek runtung esuk bar kae terus nyekel gunang

0: kaline lemu-lemu.
1: Ayo kuwi bar panen kuwi yo kudu turu.
0: Dengkule nganti bunda.
1: Kirungan kok dengkul kok bunda. Niku kan pemene wong gejlik kok.

0: Mari jodoh terus kowe lapih. Mangsa urung ora klenger kowe. Wah. Jan ketok nganyut-nyut e. Wah, heeh, ketok nganyut-nyut. Apa, Kang? Nganyut-nyut. Nganyut-nyut. Iki nek nyuwara ora tau cetha. Iki sinom Parijodha. Gending sinom Parijodha paling kepenak. Diwiletke rangkep ya kepenak, ngilet selembar ya kepenak. Ditembangke maca pat ya kepenak. Wah, nek jenenge gending iki diolah. Suwasune sarwa kepenak. Kepenak ning ora enak.
1: Soalnya gramal
0: bagi yang gendik tak taruh panganan sakit genteng kue gendik gitu. Sing gagah nopo sing halus sing gagah nopo sing halus nek iso sing gagah kalau sing halus wala ciloko ayo ayo Sige. Wangku dibawa ini apa buatan? Rasah, ya kena. Wangku ya apa? Pake kotak ngelas, gending, rujak, jeruk. Wah, apa? Yes, yes. Rujak apa, jeruk? Jeruk. Tak kira nak udah jeruk. Kau ingin segar-segar.

0: iki sing nembang iki Mbak Mugini.
1: Itu.
0: Ki Bayumu. Oh, wah, keketok Mbak Mugini. Suaranya kok kaya persis. Ah, iya, Bang. Panen tunggal. Oh.

0: Kali dewi ora kangguh.
1: Kok mandek to?
0: Ora kalangan kudu dibawani.
1: Apa?
0: Pocong.
1: Oh, pocong rubuh.
0: Udu.
1: Oh, kleru meneh. Ora tau bener aku becek. Mana gambir rano kok.
0: Panjenengan benar gambir rano, mayang seso nek ana petilang.
1: Daftar lo ya, Tru. Aku mbiyen dojen nom sipe.
0: Enggak ning gambir rano iki wong-wong padha pating
1: lerah.
0: Ngengeti mang badan sliraning sing.
1: Kalen patak gucas ngono ki oleh mripat kono mripat kono oleh mata tikus barang.
0: Kowe nek omong ora tau ape kok gong.
1: Wis gek copong eh pocong.
0: Pocong kok copong.
1: Kere kere kere kacang moi moi
0: orang anggur macam

kembangnya pocong mongko mengku karep gedhekake kas tegese kas kuwi nyantosane kas kuwi pancen nyantosane mungguing apa wae kas desa ya nyantosane perdesan kas ora ora rumah tangga ya nyantosane le bebrayan tekaten tak sing jebul aku sik duwe celengan duwe kas ngono. Kas to iki mau ayo kurung kuwi ngene iki tegese kas

0: Tomato. Wah, kape kowe. Rujak jambu, leng rujak rakena nesu. Kakung putri do bersatu negarane dimen maju. Wah, rujak kacang, leng rujak rakena cikang. Para kakang do tumandang peperangan berjuang. Rujak blimbing, leng rujak rakena kuming. Kabeh ku eling pendak bengi Joko Maling.
1: Jenenge apa kuwi? Rundo.
0: Oh iya, rujak blimbing rujak wong lagi maling kuming apa mau maling. Kudu eling pendak bengi kudu
1: kuming. Oh iya, bengi bang kuming ora.
0: Ape rujak telo, leng rujak ojo dogo kakung putri sing waspada ngetokake Pancasila.
1: Wah nyamleng
0: rujak elek
1: wis elek
0: ning iso kuwi leng rujak wadahe cuwek kabeh kudu padha melek mengko ndak ora nehi duit ninanu ninung
1: iya apa mau nembang mau udah kuih kondok ini kok ember ora rujak apa-apa kok anggap ini api ini rujak bakong ini sengit diri aku terus lagi bakong tak nembang ora samping ngadu ini perlu nembang diri aku nembang kalau kuih isin ning panggur tok cacah aku lah samplak ora lesu wae mripate saya ambo saya ambo kanca-kanca komplit komplit

0: Leren?
1: Leren,
0: tuan aku agak mulai. Kono sandang leren. Kok cepet kan? Nggak witir lus leren aja.
1: Ayo.
0: Nggak salah ampungi kalau nyelok-nyelok.
1: Oh, gendingan ini sakungnya dirampung kayak kena kok bisa rampung.
0: Gendingan ini yang sakit ini ya teru. Dikawin suwi ya kena, rindik ya kena, bantal ya kena, dikawin leran ya kena, rungkong leran ya itu. Ayo. Jenenge langsung aku juga dibawa ini menek. Nek, ngarpake gong. Ayo, dibawa ini menek, aku juga sakungan menek. Loh, nek dibawa ini tiba foto gong. Orang aku yang balik ini menek. Ini ngapain ini mau, reng? Ngapain? Nek, kok ngapain ya, dong? Nah aku ngarepe swara dawa. Waduh, kali ngulur piye?
1: Ngene.
0: Kopi.

kanggo diwalolo barang ora. Wong nek ora kalap, prane puno pinter. Seni mumpuni nak apa-apa iso ya. Bagong wadale kaya lumpang. Nyepet. Wong nganggep bentuke rai kaya ilmu bumi ya. Sing kaya ilmu bumi apalagi kira persis gambar ilmu bumi kan. Kon motor iki irian barat daya. Kene iki ngon pulau Jawa, yuk kene segoro iki Sumatera. Kon yo aku barang dikatutake ora. Wis, dolaran ngono. Angger muni bret tanpa ngerti gal. Daren, daren. Ya ini lesu. Untuk kena orang kalap kue kalap kue betul nak dari aktif bendoro anyar moko bendaramu sang topo begawan batang sudo lancang nandang yodi sing suwe ora mari-mari ya kok malah podo seneng-seneng sopo si marai gujekmu mungkin ora marai sing marai ubrek bagong kok oh iya sing marai gujek ya wah ujo aku marai yo aku sing gila petro gila oh ini sing kolam kuar ki mak ngalap diri ki gila garen lagi ini kowe wah bagong lagi ini kowe wah jan petro lagi ini kowe sing maraki semar lagi ini kowe orang aku aku bapaknya dikabur bisa kayangnya orang tak tendang orang lalu-lalu ketemplung kalian gak lho. Plastik kali, ingin-ingin. Guru plastik kali dikameli orang. Nolo garing, nolo garing. Ulan dara, ang kami desa. Kowe mrene ayo sowan Romo. Oh iya sedika. Petro, nun, ayo sowan Romo. Nggih. Mo, nun. Mo. Sapi Kang yang nonton sapi yang puntung riku Kang sapi ini beloknya aku apanya suaranya kokono kajur beloknya Kang apa ojo nganti kue kalau keluputan ngadep osani pendoro awet wetuki penggalin doro begawan batang sudo lancang kaya agak rumongso binjung jalanan menggali marang kananing urip iya

Yusir Doto Pitono. Aneng dikotak poingan kino sinambeting carito ing Datondro. Punika warnaniro ing pertapan ngandung cinawi. Senajan to perumapane onong puncak gunung, nanging katon asli kalamunto dinulu. Menggerakkan gunung ing langkung ageng, ngalahkan pategalan kang tinaneman marang wujuding palawija.

aja pomong kayu jati. Ngajengaken plataran kang pinatah endah. Sesekaran ingkang manika nika mawarna-warna. Rinten kelawan dalu kapiyarsa tetesing tirta sangka puncaing arga. Kota ingkang pinjul wonten ing papan pesarean. Olotan korpo iku kang wasani ing pertapan ngandung sinawi kang peparap begawan batang sudo lancang. Najengaken ingkang putra kekalih ingkang mijil jalu pinaringan kekasih Bambang Ong Pamiduso. Ingkang mijil palestri pinaringan kekasih Endang Senggotowati. Samyong adep wonting abian toro sumengkeming paswanan. Sinambet pasih baling poro abdi poro kawan. Yai Lurah Semar Nolo Garing Petruk Semawono Bagung. Tata Rito Sawi Sang Topo Pelisoy Ngang Putro Samyong adep.

0: Ong Bawono Langgeng, Ong kami dosa wonten paring pangandika Rama. Murataja gugup ing pamikir kowe tak timbali. Kula pundi wonten mestaka pangandikanipun Rama ingkang rumentah dhateng ingkang putra. Keparenga kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten sandhaping padha. Iya tak trimo. Pangestuku tampanono kula cancang pujeng weni dadosna jejimat. Dinok senggotawati semunuga maju. Kula kampi tangan kali pangandikanipun Rama ingkang rumentah dhateng ing putra. Kula kepareng ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padha Rama. Iya tak trimo senggotawati. Semar, nun wonten paring dawuh Panembahan. Anakmu kabeh do ajokno. Nggih, menika sampun wonten pasowanan. Nolo garing, ya prayoga kinggun ngadep. Nggih, mboten kirang prayogi Panembahan. Garing wonten sudane. Urung nolo garing. Wah, wis. Penyakiten kok sprene-sprene kok ora. Waras. Petro, kula Panembahan. Penake lunggumu. Nggih, ngestokaken dawuh. Lah wong kena penyakit kok werna-werna. Gudik, koreng, cecel, patek, mlumpuk dadi siji. Bagong, nyun. Kepenake. Sampun si Keco. Keco. Iya. Gak dimarek-marek ke dadi ora memelas. Awake saya kuru. Ya muga-muga njuk diparingi mari. Nggih. Presake apa piye? Kula suntikake. Wis ora sah Bagong karben nek pancen finis mari rak bisa mari. Pancen wedi karo suntik. Karang ya. Beda karo aku ya, Truk. Nah, aku ora ana apa-apa mresakake. Aman dimek-mek.
1: Dia sing ora-ora sing do mangani. Panjo dimek-mek.
0: Lho nek ana penyakit e kulo ora iso disuntik sik, ngono ra terus. Waras.
1: Ya jenenge kuwi sregep ana kesehatan.
0: Ora ana ilange ning kesehatan kok.
1: Mulane kuwi.
0: Yuk nek mresake kowe nang sapa kok? Ana sing tak senengi.
1: Ilakane nek kono. Monggo to anak kunggil angkami dosa kula Kanjeng Rama. Aduh, kowe tak celake celak tak waketake. Ingkang perlu aku maringi keterangan kelawan kowe yen pertapan ngandung cinawi iki sejatine wewengkon ing Praja Ndhuwarawati. Inggih. Mongko aku kurung kabar yen Gustimu wong agung Ndhuwarawati wektu iki bakal ambuja wiwaha ndhaupake asta lumiyat Raden Janaka karo Wara Sembadra. Kuwi sak ora-orane mesti ngaturi para raja pin para kadang mitra waruju. Gandheng wektu iki aku karo pengrumangsani uripe ana ing astane Gusti Munata Ndhuwarawati. Ora ketan mung kaya ngapa kowe tak kongkon nyumbango. Rama menawi badhe ngaturi pisumbang dhateng Hyang Agung Ndhuwarawati. Menapa ingkang kedah dipunaturaken awit Rama menika setunggaling pandhita ingkang papa sudra ngulam ndoro. Inggih saknyatanipun Rama menika setunggaling pandhita ingkang lumpuh. Menapa mboten ateges menika mangke Rama badhe nempu wonten ing kawirangan. Ing atasipun namung kawula alit. Malah yen perlu kowe tak kandhani. Yen ngaturi pisumbang ana ngersane Gusti Munata Ndarawati aja tok sumbang duit lan bondo dunya minggi. Dalaran ing atase Nalindra ratu ingkang pinunjul lan wicaksana. Yen mung tok caosi pisumbang wujude bondo dunya tak kira malah ora dadi reknaning penggalih. Nyumbangun ing apa anane ing pertapan ngandung jinawi nggawa wulu wektuning pertapan wujude kaya dene kentang kubis ledri sak pinunggalane bisa kelakon iku malah dadi gembiraning penggalih. Kaya ngaten kula kantun dhewe kersanipun Kanjeng Rama. Yen panjenengan wis aguh wis tak parengake mangkat pisumbang kang kudu tak aturake wis ana sajroning gendhaga.
2: Wanita ayu tomong gambar rumpa.

0: ana tejo saka kadiwan katon mencorong. Bareng tak perpeki jebul sing mau tejo wonge bagus. Iki wong sing ora kena dicacat. Dedeging ringin sungsang pulatane damar kanginan. Rekmo ngermak ngembang wak bakung larapane nila cendani alis nangga pisan. Mripate kocak lindri-ndri waja tetes sing toya gronong ngrungih jonggo mulan-ulan. Widangane deteng tangan dengklang driding rayung bangkane lawon kemit. Ning cacate kok linggawa ingon-ingon telu. Sing arep dhewe ki wong kok bentuke kaya terwelu. Bareng sing tengah kaya ana wong kali dhuwur kaya pipa bubrak. Sing buwi dhewe kaya anak babi.
1: Duh. Samplang kali telu. Kurawani ngrasani wong sak geleme dhewe mongko adu arep nek sing apik bagus dialem nganti lambene melu ngiwon nengen sing ngaya cilaka
0: sapa
1: gareng kuwi padake terwelu e ana terwelu kok sarungan. Petruk mah padake pipoe sing age bubrah. Jare potur aku gandeng aku kae. Sing bejo aku
0: ya ngene,
1: duneke anak widodari, weh.
0: Anak babi.
1: Oh ya wis.

0: Gunung Merapi jepluk. Hati-hati lho Gus, ini kok tiang ngomah.
1: Iya.
0: Aku genti takon. Kowe pawongan songkong di sopo kang dadi aranmu. Pandito songkong gelagawangi aku begawani tan suto lamong kulon bebeng wetan bebeng banjiri kowe. Kowe sopo den? Aku bocah songko andung cinawi. Ongko amiduso. Sopo? Ongko amiduso.
2: Rapatek krumuak.
0: Sopo? Ongko amiduso. Sing rada seru.
3: Karena dong so.
0: Utuh nek krama dong so. Sopo mau? Ongko amiduso, ongko amiduso, iyo.

Wong kok ami dosa onong parah. Yen kowe ora gelem tak boyong nang pertapanku tak dapake adikku. Opo kelakon taruh tepane beksa. Rupa aku wani jembar aku wani. Mbuh aku mbuh kowe kang tumeka ing pati. Ae tandak tak ijab beke karo adikku.

0: Dan ini kau tunggak kau ini kau diadi apa. Ayo tangyo kowe tempiling doroping pindu tanpa nyawa. Tangyo kowe antem daraku pindu tanpa di duit.
1: Reh apa ini?
0: Kang Gareng iki nyelekutis temen. Wong genah mati mbok genah wis cetha mati kira sah dadak di meme terus didadali ngobyo. Atak dadali mah melek. Wah urus sandangan dinggu do dinceng. Wong kuami dosa ta ora dikuantep tangane apa abamu. Ojo mlayu kupat kapito ke urut tapa ini tanda tak ijab ke.

0: ingon-ingone do ngrusuhi. Sing jenenge Gareng mo senengane glibat-glibet bijik wetengku nganti mak penjelit. Mong kangger mak glibet mesti luputo dompet rek. Angger bijik wetengku mlayu metiki. Walek nyondol meneh. Mlayu tak tututi bijik meneh. Gregetel rata tututi.
1: Kowe ngopo, Ren? Linggih se tak samplok. Nganggo sirahku ayo kekicir. Mulai semenek ora yak-yakan nganget-ngengetke. Amak glibet tak kere wong.
0: Wong kami tu iso? Opo? Semene katik jamu, tangek kang onong buri. Gelem dadi peku besok kemang saiki kemang tak roto pai bekso mrene oi dobrak kowe ana tenggo celana mang wetenge dibres sing akon moga-moga ning kono.

rumangsaku ana ana ting jredul. Lah tak pikir-pikir ana kawane wong kang desa kang arep golek-golek. Wah, gusi tok e teko. Ora kok mau gusi wae to. Wong wae semono tawari. Utule kaya ular. Apa-apa ruruhi, apa-apa ruruhi. Yuk dapurmu ke apa ya. Wujudmu kan laku ya, apa aku lu kok ngguyu meru aku. Hahaha, iki jendelan ting. Hahaha. Gue ini yuk anggap ngopo, iki meripat apa cungilan gula iki. Meripat kok kawan iki lewuntune kok remu anu ya. Irung iki koyo irisan terasi. Wah, aku ati sambel. Wong kok cengengesan kae ora. Aku sing jenenge para kawan wedi temenanan. Wedi nek do nyerobot. Gua tuku meneh.

aja nang kono nang gugu aku bendaramu pengaruh ana kon melu aku mengko tak olehne adikku yen pancen gelem sesuk kowe tak nehi duit. Iso ngayake kono ya iso. Aku nek iso ngalahke iso. Ning angel tak cekel supaya dhewe iso lempoh prek ora lunga-lunga carane piye. Meguru lho aku. Carane meguru. Carane meguru. Kowe mbayar karo aku. Yo, tak bayar piro? 5000. Ledit 5000 ning aku warah ana. Ono ya. Tak warai. Dhisik dhewe ndodok. Kowe ndodok terus mencolot tes ngono. Mlayu banter. Ku terus tekan kono saut. Ngono jajali latihan aku tetoe sing dadi kae kowe latihan. Ndodok ngono. Kurang maju ngono iki mundur titik ngono iki maju meneh ana lundute ajeng tak kon ninggone lundutan kuwi mencolot ngono ngono yo rene bandel ngono terus saut ayo ngono kuwi prateke ditambahi 2000 ungkas sing banter nyaut oh. Merak ngono mencolot ngono ayo banter nah ngono kuwi gak pake goblek diompak ngene wong edan ngapusi bar kene mlaku sampluk watu semene gedhe yo kowe ember. Jeneng kok wis bayar duit 7000 tak blegi ompak to. Ora kare kamu wis pokoke ora berduli karo para kawan. Becandak ngati-ati.

wilayah. Mongko kang gareng kula rada disepeleke. Ya wis aja kuwatir tak lepasane jemparing nggih pun. Nek mboten mangpateni nika mangke saya ndodro nika setan akeh nika sing momong edane banget e. Ayo mandheka di tak ijabke karo adikku gunung rapi jeblok. Ha iki ora kuman. Nika mangke nek mboten mang lepaske jemparing sampean malah kejeblukan sampean. Aja takon iso lepasi jemparing tuket.

0: Amane pirang-pirang ati gue becik iki wis tak slempit niki. Ana liyane pertama iki rak mati asujuk lo aku. Wis tak etok-etok mati engko nek rene cekal cego mulih ijab. Sing dene garen. Mati guangen ini kira matu geti ye guangin guangin kotek karena disini ngarang ngomong lho kok mati lagi jadali kok lau lah kok eki mati ngeresik no awamu aja nganti kanggunan gumbal perlu tak tetelane mayit kowe dadi ora kena kanggunan gumbal lho. Tese kesang kok Den
1: ora urus ati pekosa pekosa dadali sandang aku cekle dene bagina wong wis mati kok lagi niki wis ora ambegan.
0: Wong wau kula kuleng-uleng matangi.
1: Nek pancen kowe isih urip males tak tamengi dudu. Wedi mau tak mungkur males ora bakal.

candak wis pokoke kudu ijab kowe tak tangkep kowe aku gemang aku anakmu trimo mati kowe tak pateh antem mati ya banting mati ya aku antemen po trimo tak banting oh ya yeah.

Pranyata sang topo begawan Edan Sudolamung giyo tinungka dening para-para kawan. Wis manjing pertapan gelagah wang. Utapi wonten salebeting pertapan sang Endang Mario neng kasibo Purabdi. Merga sangka kayuyun penggalira marang Bambang Ong Pamidoso. Senajan to onong pundi tindakira tansah angrasuk busana tan keri tunduk Sekar Tanjung sang Endang Mario neng.

kedining sesawangan ing pertapan Blagawangi. Tinoto kanthi aneng semaken ing Pandhulu senajan kono sang tapa kendran. Pranatan ing pertapan katon Edi Pawangpeni ing batos kinaryo anglipur marang trenyuh ira sang Endang Maryono anggira kayuyun marang Bambang Angka Amidusa. Prinotan eto nggih dari nabi datar seto nggih sare. Ingin tasah dan enget-enget kejobo mungkeng romo inggal mungkeng roko inggal kundur songko ing monto projo pinanggiyo ginyo angpoyo marang Bambang Angka Amidusa kutapo ingkang pinuju samyo sowan poro abdi kang samyo ngampil ubo rampin ing paswanan ingir kuarso anglipur marang penggalih ingkang nuju nandang sungkowo. Sawunya preso pora dingadep wonten paswanan Endang Maryono sigro paring pangandika kanthi semya kang anguji wat

0: paring pangandika Kesumadewi. Marata enggal padha maju ing ngarepanku ingkang perlu aku bakal pitakon wis pira lawase ro Kanjeng apa pepundhenmu Kakang Begawan ingkang kendran saka ing pertapan golek marang bendaramu Kang Mas Angka Amidusa. Oh nggih, menawi penyaipun sang adya Prambanan. Anggenipun jengkar saking pertapan sampun wonten salebetipun Eka Candra. Ilang yen namung sedinten kalih dinten.
1: Iya.
0: Aku kok tansah keketon wae marang Kang Mas Angka Amidusa mbok ya iso le gawe lan jawata marangake kalamunta iku dadi judu dawuhku. Nggih mugi-mugi nek pancen ana nyatane impen ana nyatane kula piyambak esuk arep ngimpi ya. Supaya banjur ana nyatane iya bocah mben. Ngimpi ketemu karo wong sing tak senengi yo ana nyatane. Lajeng salebetipun ingin Raka Kendran saking pertapan sampun wonten gaib menapa. Durung ana gegambaran nanging kaya-kaya aku rumangsa ngimpi ketiban daru. Nah menika mbok menawi ana bejane. Daru menika kanugrahan.
1: Iya,
0: tadi sapa sing ngimpi ketiban daru menika padha karo bakal nampa kanugrahan. Mengkono.
2: Yo. Nek ngimpi nemu mas kuwi apik po elek.
0: Sapa sing ngimpi?
2: Aku.
0: Oh, alah. Awit mas kuwi maksude ngemasi kapeloyo dadi sapa sing ngimpi nemu kok ngono kuwi? Wong sing wis arep ninggal donya. Mongko dinane apa?
2: Malam setu legi.
0: Setu kuwi songo legi 5 tadi. Ketemu dina 14 umurmu mingkareh 14 dina.
2: Nek legi-legi kok ning ora setu kok.
0: Apa?
2: Senen.
0: Malah sudo Senin kuwi papat legi 5 jumlahe ana 9 tadi. Umurmu mingkarek 9 sangang dina ngono.
2: Nale Senin ya Senin. Ning kaya-kaya ki ora sida ngimpi.
0: Ana ngimpi kok wurung.
2: Nyawa siji kok diayeng-ayengke.
0: Ya muga-muga ana dewa ingkang paling kawelasan. Iki kok ana manuk perenjak muni ganter-ganter apa Kakang Begawan Arkondur Bucamban. Iki mangkaken mbok menawi menika mangke wonten dhasaripun.
2: Kacarita. Eta nggih sami ngudara saka tapokang manjing wonten salebeting pertapan renggus-renggus playune. Sang topo Begawan Edan sudah lamung ingin wis katon bentot-bentot songkat tebian. Oh, ini oleh gawe ini.

0: ngaturaken pelembagi ponokromo kakang pegawan kundur.
1: Woi lalalala. Kok bejo temen uripku teko teko adikku terus bagike karaku mongko beda karadate. Adate ora basa kok saiki pinter basa sing ngandani sapa di?
0: Mboten wonten kakang pegawan.
1: Yo nampa pamujimu kaya slamet lakuku.
0: Kula ngaturaken sugeng rawuhipun sang tapa.
1: Yo bucamban tak trimo.
0: Keparenga kula badhe nyuwun pirsa tindakipun kakang pegawan angsal damel menapa mboten.
1: Ha kuwi eleke ning kula kuwi. Sedulur tuwa teko renggos-renggos kringete dleweran keseling rampung sing takokke ming butuhe dhewe. Piro-boro teko doki terus dicawisake apa kesenengane kok ya ora.
0: Jagat aku malah didukani bucamban. Mila benjing malih menika yen kang roko kundur saking sangkan-sangkan menika lenggah srek terus plangkringi ceret ngaten tadi.
1: Yo anggapmu aku ki kompor ngono kok. Di
0: kula
1: oleh keparinging dewa, laku oleh gawe. Nyatane ki ngaku yen jeneng angka amidusa. Mbuh cocok mbuh ora ana ing impenmu jajal tili ana.
0: Kula nuwun inggi. Jagat jagat langgih menika ingkang kula padosi menika ingkang wonten ing impen kula kakang.
1: Nek ngono bener
0: inggih
1: ora bakal cuwa aku
0: ning wonten ingkang dadosaken cuwaning manah kula
1: sebabe
0: pono kawanipun mboten wonten.
1: We ana ana aku wis weruh lan tepung telu sing tak tepungi sing jenenge Gareng Petruk karo Bagong aku wis tepung lah kejaba sing jenenge Sebar aku urung ngerti.
0: Semar.
1: Ah ya kuwi Semar kuwi. Urung ketemu nek Gareng Petruk mau wis ana.
0: Mboyipun lep aku lenggah ingkang prayogi.
1: Wis ben kondak mlayu. Lek punya kelangel ora jamak dari. Kang, Kang Gareng
0: apa?
1: Kalian dulu sup sudah lama mana gitu dia kan? Ya mboh ya. Jajal tak kono wiono dalam kok banjeng banjeng tak kono merulu kan?
0: Kau tak lebur lu cinta ni kene. Gak cepat ya. Kau nak disukur kayak kau ini ya. Kau nak main golek subuang lah. Lalu kan omong gua ulai kio poi kisah jenenge Gareng.
1: Nggih,
0: kula pancen Gareng. Tadi nyuwun preso mbak apa napa penyan preso rong pun sudah lama ana wong kok ngerong pertapan nglagawangi preso lah yo kene iki lho daleme nggih ngriki niki iya oh kok kinten nek ngriki niki tanggane jebul pancen ngriki niki daleme iya wong edan kok nak tahu mah kok apik temen ya. Kang Loka pun betul deng. Lagu ya pomburimu kuwi. Wah, samane ku cok ora.
1: Wis apik ngono kuwi dadine aku ki apik ngerong.
0: Nah, lan delok bentuke ra ya wangun nek ngerong. Napa samane kok omah-omah apik rajane ora wangun.
1: Ya kene iki omahku kuwi adikku sing tak olekke edan kuwi.
0: Nah ini nih
1: ayo lor bebeng kidul bebeng
0: kacengi
1: nolo Gareng kula tili ono adine kakang sudolamu ngape opora
0: buatan iku kaya bentilan blara.
1: Aku kembang adimu kaya bentilan blara.
0: Mas nes adine sing kok bentilan sing muri dewi nih kok adine nggih rada mutuk upama ndara mboten kersa ngeten kula nggih kersa
1: bojoku kok duwe bojo sing kuwek kok ngene bojo nek kok ngene iki nek aku sing dibojo tak pendem urip-urip pang
0: waduh
1: kene kok tak ku ora
0: sae kok ndara
1: mengkono nggih aku culno kakang ayo mengko ke susu-susu.
0: Gong,
1: eh, kang garengmu kok suwi ya? Mesti

0: wis kersa dadi sisihane adiku. Iya, aku wis manut kakang. Ning tresnamu aja ming tresno gawe-gawe, kudu lahir batin. Iya wis lahir batin aku tresno. Kowe piye di? Ora usah ditari nek kula kenampun tresno. Sing ati-ati ngladeni wong bagus tur piyayi jurwasmu sing sarwa resik. Inggi kowe ngrumangsa ana nek dadi adine wong edan. Nek arep nggawe kedaran bojomu kudu lemususi ping 7 ben resik.
1: Inggi.
0: Jangan ale ling mbayi ya ping 7.
1: Inggi.
0: Nek upama kowe ngladeni udut ya mbakune kudu kumbah ping 7.
2: Aku kuwi teleh nggo ngeceri kowe kuwi. Men ra kena diimpake.
0: Kene kom.
2: Kono wis kene wae.
0: Metang-metang aku, Gong.
2: Wis ora wis kono. Aku wis marek ning pawon mau.
0: Wong eleke kok ngono ora.
3: Kang Mas,
0: opo diajeng? Kanding panjenengan nembi pinangi wonten wana mbok menawi kagungan penggalih ingkang ragi kirang prayogi malah langkung rumiyin kuwatir lenggah wonten pengkeran menapa badhe diwasraya mangke kula ladosi ingkang dados kersanipun menapa badhe dar kula sampun sumawis. Aku mung kepingin bakal diwasraya, ora ana liya kejaba, mung kepingin arep takon apa sababe kok dadi kowe nyumpena ketempun kakang. Prayogi lenggah wonten pengkeran mangke kula nyaosi atur

0: pil pelem petengmu melenti sikile kau entong iki apa tangan isi mburi iki lho kaya langkul-langkul ganteng Pak Donggo. Yalah
1: nyebut melia lagi pangetan goreng lamu ketimak ketimi. Wis tuwa ya. Tuwa di ketimi-ketimi. Arep apa? Yak-yakan.
0: Waduh, wong kalih nyiwara kasare kok ngono. Ora diwatak meyayi ana wong kok ngoneke wong lanang yak-yakan.
1: Kok nyamplak. Waduh.
0: Kakang Adi Bagong iki.
1: Seneng karo aku
2: nek pancen manut pun kakang karwa para teman pun kakang pondong diajeng yajeng Dewi Apem Wati
1: aku gelem dadi bojomu ning kowe iso ngambung bun-bun aku ora
0: wah gawan
1: ora kena ajek-ajek
0: waduh aku nek ora iso wong dirangkewe angele kok ngene. Ah, ya serandi bojo ya. Sayembarane angel watu.
1: Aku cetok nek nginceng aku.
0: Mongko nek aku genah pas irung pas mbun-mbunan. Mongko ra entuk ancik-ancik.
1: Ora kena.
0: Nah, cetok ra iso mongko sing kronda enom kuwi. Nek upama ora nganggo sayembara kok ngono
1: wis pokoke sapa sing iso ngambung bun-bun aku pek bojo liyane Petro. Nek Petro aku keman kedah wong dhuwur kowe bok di bojo aku ora kapirang kebuku pirang-pirang sapi koke
0: heeh wong pancen arep mondong kebu kok iso.
1: Lewaton besok ngabung bun-bun aku.
0: Oh iya iya. Eh dite sapa ku ya.
1: Oh deduk narang ngono.
0: Yo
1: Bagong le rapi paitan selawe gelo. Ini bagi di selawe terus dihending lo jutambung bun-bun ane.
2: Sampian kali kula apa punya.
0: Mau kalah ngubur kau lho.
2: Eh ampun Semarang ini sama ini pun presolek kulau dandang cara model sana ini kulau anggar pun ngau katok doa rambut kulau dali pun dan kaya duwek mang pondong nih iso mang pondong mangungrum
1: yam yam film perjiwatan boyo mirah boyo inter surum boyo tadi niko. Sopo dwi bujo jonggrong-jonggrong tak sanding malang gelungi wong ayu pun kakang tak ngas ngerayang astane diajeng.
0: Sekarang mulai lah situ.
2: Sepape
1: mambu mayet deh.
0: Karena ngawes wong sepah ya terus. Ya kami kacau ya.
1: Kinari toko capo Bambang Om pamit duso. Senat jantor dar datan kraus sekit tolong gatan kraus prayok yal kengetan mangkeng rayi endang senggoto mati ingkang lumawat wonten projo ngurati temah kedak songkopal gan ngadep kengrokok

0: bocah loro adiku kok podo pating belarat ngadep orang ngarepane kono apa di kakang kakang begawan apa sak durungi aku nyiwun pangapunten ing ngarep aku raniat bakal palakrama prandine aku ngelgani awit songko kayunin adimu diajeng Endang Mariolan lan katresnanku ora mung ana nglair tekaning batin pinesti jawata marangake iki dadi judu dawuhku. Wah, syukur, syukur. Nanging kandeng rikala semana aku ngetutake adiku Senggata Wati nyumbang marang Praja Ndrawati. Kepeksa aku ora kepenak ana pertapan ing Glagawangi aku nyuwun pamit arep golek adiku ana Ndrawati. Nggih kedadipun lilani awit Ndara Senggata Wati putri sing guru ispira umure gek tekan ngriku mangkene ana apa-apa ndak dugani kang ramane. Mengko lurah nggih. Nggih kudu diparingke lho, kudu men mangkat. Ini pancen ngono, wis kono mangkat to. Kula nderek Kang Mas, kula ajeng kepengin tepung kalian adi kula pun Senggata Wati. Kowe arep nderek inggih, ya wis kene manjing ulung kalpika. Kakang pegawan kula badin derek. Ya wis kono melu wong nyatane bojomu kok aku saiki srawenang gendoli.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.
0: Ngono rek nggih. Nggih kudu diparingke lho, kudu men mangkat. Ini pancen ngono, wis kono mangkat to. Kula nderek Kang Mas, kula ajeng kepengin tepung kalian adi kula pun Senggata Wati. Kowe arep nderek inggi, ya wis kene manjing ulung kalpika. Kakang pegawan kula badin nderek. Ya wis kono melu wong nyatane bojomu kok aku saiki srawenang gendoli. Ora menang kuwi wong kuwi wis kewajibanmu inggi. Kula mancing wonten kalpika. Iya. Wah, adiku ki gamane pepak ya reng. Nggih. Ali-aline kena nggo wadah wong. Ali-ali pusaka utawa nek tindak mangke wong adoh ndak ngrepoti. Lah iya. Kaya kowe bayangke nek engko kira-kira ngrepoti mlebu plastik kene kan. Nganggepmu aku ki senter ngono apa? Aku nyuwun tambahin panestu. Yo sing ati-ati to, Nun. Mengenai ono popo, adikku kuat juga layatan. Aku undang dikabari yo. Gak mungkin pantai nonton apa-apa. Jadi sih disuruh milu cing, betul tak apa-apa. Berbalik menggolong. Lo ayat makat apa?

ondruat moțio. Sentaki, sentaki, kakang pulis rowo, kowe wani mindowarni kang Mas Arjuna. Tak jalung bombo terus sentaki, ya surah prawani randani ya sekelem. Mbak meyong terkeluk senguk wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kowe mirangake Setyaki, kowe kelakon mondong kakang bok nisun nyegar dadari Setyaki. Oh, kelakon mati dari aku.

songko kendali soto nek kena tak eman aja wani karo aku. Sembodro kuwi pertimbanganku. Tinimbang kuwi mondong sembodro aku nyipati kedung aku mati dhisik. Mengko sembodro pondong nantang perkara rampung nyawamu mrene tak tandingi janopo.

Pranoko Sangka Rancang Kencana. Apa kepepet peperanganmu kalah trampil karaku kok suwe-suwe ketok alammu. Kowe nyokot kupingku rasah kokean omong butuhe menang. Mergo aku kerengan kalah limpet lan kalah trampil. Waton menang mrene tanding karo aku. Yen pancen mengkono karepmu mengare singa mergo kaproyo terang yen kowe dudu Janaka temenan. Iki Janaka sing temenan wis rasaku kan swara mrene bareng mati karo aku.

0: sinuwun wonten kedadosaning ingkang boten sae. Gusti kula warasen bodro sasampunipun nampi pisumbang saking pertapan ngandung cinawi. Sedos, lho sedos piye? Ambruk. Antaka. Mitu pemanggipun para abdi trayan kendhaka menika isinipun guna piranti guna desti. Bukti nyatanipun saged damel sedaripun Gusti kula warasen bodro.
1: Lah ngasi sapa Endang Senggotawati ya isih nang kono
0: mlajar.

0: diku ora sembodro.
1: Ana apa kok nganti kang toko yai? Aduh Rama, lajeng kula aturi paring pitulungan Rama. Simanggaken sinuwun, senggota wati malah kepelajar.
0: Ya wis. Aja kuwatir, aja suwe-suwe tak ungkuli kembang jaya kesemo hingga pinaringa ana mulya jati, jati teman mulya. Kresna sinayeng manggelung.

0: iki wong nangis po sapi ya iki. Wah. Sasmu nyengangi gegerku. Aja nek lu lambene diawet togong ora.
1: Wong mati nyumbang. Oh, kuwale. Wong nyumbange mati.
2: Marai kerontor-rontong.
1: Nek aku dimundur bodongmu ngenangi cengak. Ono-ono wae patung iso ora. Sopo sing mateni ati ki sing gotowati aku bilak ora trimo.

tambah mayit. Reng apa blaik ndoro kami dosa bareng sedo kandoro senggoto wati. Awake dhewe kepiye dong? Wajan wis nek kok ngono aku tak temandang aku. Iki sing mateni ndoro bolo diwae aja kuwatir ngamuk aku. Are ngamuk nandi nang warung. Nang warung cucu-cucu. Petro, apa Pak sing mateni bendaramu sapa? Ndoro Baladewa. Kabeh iki. Wis. Andum kawe. Gareng karo aku sowan nang pertapan Ngandung Cinawi. Yes, arpa sing dianak wonge kebak memolo tak kandhanane yen anake mati pateni wong. Aku Pak, heeh. Kowe karo aku matur kalendur penemban begawan edan taun mau katurke nek IP-ne mati ya kok wis aja kesuwen cepet ya layu.

0: Jaya Semar. Nggih. Kena ngopo? Kula matur ngesanipun Sang Topo.
1: Iya.
0: Kang putra Ndara Senggotawati.
2: Sedo.
0: Penemban Kang putra Sedo, anakku Senggotawati mati mar. Nggih penemban. Aduh anakku. Atriwangi kaya mengkene iki aku mriyatinake anak temah bapakmu isih urip kok kowe andang disi ngadep ana ngayunan padha. Aku arep nungkuli anakku ora iso tangi mar. Lah ora karo-karuan. Njur kepripun penemban? Aku kepeksa weruh anakku Senggotawati kaya ngopo. Katane toko capo begawan batang sudolan cengeng akemang ciptaning rasa. Usono katari motol ngintias kabiantu malang kepaling jawoto memolo kang tumomo malang hanggali sangwiku giyo kakiri kaken bablas mari tanpo tinombo presok kang putro gilang gilang waspo katol kumembeng tetes songkompo padel nektro sungkem malang padel kang putro Senggotawati kaus gilang gilang kuadari.

itu ngirsenggoto hati kowe tak tresnani biar kowe kok andang mati. Karang anak sing dikemateni aku juga kelingan Siti aku. Marun sing mateni anakku sapa? Baladewa penemban. Baladewa kowe mateni anakku Senggotawati bapakne pilakno.

0: Bali nggih. Waras, Tru, ilujeng syukur. Waras, Gong, syukur. Jeng malih niku nek ngendika sing apik nggih, nek keng rayat jeng tindakan niku di kowe nek mangkat-mangkat to muga-muga slamet, ngoten nggih. Penyen wara meling beto nek ana apa-apa adikku kowe omong karo aku lah ana kedadean. Pendhita niku nek ngendika aja celemang-celemong.
1: Ana kedadean apa?
0: Lah niki keng rayi niki. Lah opo to? Lah kena sedo. Mati nggih sebab e ilang nyawane.
1: Udelmu bodoh.
0: Adikku mati, nggih sing mateni bolo

0: iki sapa iki?
1: Takon karo aku pegawane tan Sudo Lamong. Kowe sapa Baladewa?
0: Ngerti karo aku.
1: Gunung Merapi jeblug. Kowe wani mateni aku.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halaman tulisan Arab nomor 3. Qala Asy-Syaikh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu aidan. Fa an amal haqqu subhanahu wa ta'ala alaika ayyuhal insan awalan binikmatil ijad fa'an ama banjur paring kenikmatan sopal haku zat ingkang hak subhanahu wa ta'ala alaika ingatasi siro ayuhal insan eling-eling manungso awalan ing dalam kawitane yang pertama paring kenikmatan binikmatil ijadi lawan kenikmatan ijad mujudake wa ashabaka lan barengaken sapa Allah ka ing sira arafata ing welas wal widada lan asih welas asih di samping manungsa diberi kenikmatan ijad diwujudno di samping niku disertai Allah kasih sayang dikasihi, disayangi ambek Gusti Allah. Kene apa litamharo drapun pertelo apa maziyatuka maziyah iro maziyah kelebihan supaya kelebihan iro ikut tampak kamu punya kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Di samping diwujudno dikasih sayangi oleh Allah. Ini biar tampak keistimewaanmu dibanding dengan makhluk yang lain. Watak mulalan supaya sampuno apa nikmatuka kenikmatan iro supaya kenikmatan Allah kepadamu tambah sempurna. Suma an'ama mongko kari-kari paring nikmat sapa Allah alaika ing atase sira sanian ing dalem kang kaping pindho bini amatil imdadi lawan nikmat bantuan imdad aweh pitulung bantuan khisyatan ing dalem khisi wa maknawiatan lan maknawi khisi iku tegese sing tampak sing ketok kenek didelok moto kenek dirasakno indra iku jenenge khisi. Wa maknawiyatan dan maknawi nak wae iki gak ketok ora ketok ora kenek dirasakno indra lahir ora kenek dipandang ambek mata lahir ku maknawi di pertolonganku ana sing khisi ana pertolongan sing maknawi. Amal madatu anapun utawi pertolongan akhisi kang bangsa khisi kang ketok iku farida ul basyariyati mongko panganane jasate manungsa panganane jasate manungsa min awil nasati saking kawitane wujud ila muntahaha tumoko maring notoke wujud, mulai dari wujud sampai mati. Kusisi panganane, panganane menungso, niki jenenge bantuan khisi, bantuan khisi. Wingi diterangno supaya wujude manungsa iku lestari, lestari bisa bertahan. Kula bapak, wujude manungsa bisa bertahan iki butuh no mangan. Mangan ambek Gusti Allah disiapi bahan makan. Ora cukup disiapi bahan makan, tapi disiapi sumber dari bahan makan. Sumber bahan makan itu koyok sawah. Panganan segotok ora cukup, butono iwak. Ambil Allah disiapi iwak. Iwak apa? Diparingi sumber iwak, laut, kali, niki jenenge sumber, sumber dari bahan makan. Kalau bapak iwak tok ambek sego gak cukup, butono uyah. Uyah disiapi lautan yang mengandung garam. Uyah, iwak, beras gak cukup, seh butono sayur mayur, disiapi sawah, ditanduri kubis, ditanduri macam-macam. Sayur tok gak cukup, butono lombok, ambek Allah disiapi lombok, sumbere saka sawah. Iku tok gak cukup, butono brambang, bawang, kunir, tak piturute. Seperti itulah kesayangan Allah kepada manusia. Tapi manungsa nalika diparingi iku lali ambek sing gawe. Ngedep sego lali ambek sing nglintiri beras. Ngulek sambel lali ambek sing gawe lombok, lali ambek sing gawe uyah, iku sayang. Kabeh iki supaya manusia ingat kepada Allah, supaya berzikir ingat kepada Allah. Iki jenenge madad khisi, madad khisi. Kalau bapak ingin tak terangno butono sandangan, sandangan Allah wis paring bahane pakaian kaya kapas, bahane pakaian kaya wit randu, bahane pakaian kaya pring lan liyane macam-macam pakaian. Kalau bapak diparingi bahane ambek Gusti Allah. Ora cukup namung niku tok, perlu pernafasan. Allah nyediani oksigen, hidrogen, hidrogen pada udara. Min awali nas'ah ila muntaha. Wa mal madad al maknawi fahida uruh. Pertolongan sing maknawi sing gak ketok iku panganane roh. Ane panganane roh ya kudu macem-macem kaya panganane jasad. Jasad butono beras, butono jagung, butono telo, butono kentang, butono brambang, butono sayur mayur dan lain-lain. panganane roh ya ngono. Iki mbutuhno bahan makan. Panganane nopo, panganane para bapak zikir, iki sumbere panganane roh. Panganane roh ku apa contone mingkutil yakin saking panganan keyakinan. Wal ulum ilmu, wal ma'arif pengetahuan, wal asror lan piro-piro rahasia ku panganane. Iku yang butuh no bahan, bahane ilmu kudu ngaji, bahane panganan keyakinan kudu amal. Amal, ono amaliku zikir subhanallah, ono amaliku zikir alhamdulillah, ono amaliku zikir la ilaha illallah. Oh, kapan penyakitan, ono panganane zikir astagfirullah, dan lain-lain. Ku panganane roh. Lebih banyak macam-macam amalan.
1: Terima kasih itu Mitra Radio Sarjo FM.
0: Lebih kuat keimanan, lebih kuat keyakinan. Mulane wong ahli thariqah niku macam-macam. Ana salat dalu, salat witir, ana salat tasbih, ana salat hajat, ana salat tobat. Ini adalah memperlengkap kekuatan keimanan. Iki panganane roh. Wa ulum wal ma'arif wal asrar. Asrar ku apa? Asrar iki para bapak, sifat-sifat mahmudah yang diberikan Allah kepada wong sing ahli ibadah. Suatu saat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sowan datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakon ya Rasulullah ma huwal ikhlas. Ikhlas niku nopo ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawabane ini menunjukkan akhlak ikhlas. Nabi jawab jawabane ku nuduhno nggih perbuatan ikhlas. Buktine Kanjeng Nabi gak langsung jawab. Saking ikhlase Nabi. Engko dhisik aku tak takon Jibril. Te Abu Dzar Al-Ghifari takon Kanjeng Nabi, ikhlas niku nopo? Loh, Nabi ku jawabe ikhlas. Kalau Bapak, seorang Rasul, seorang Nabi, kekasih Allah, ditakoni bab ikhlas kok jek semoyo. Niki jawaban yang ikhlas. Biasanya wong hebat iku merasa gengsi, nek ditakoni gak langsung jawab. Biasanya langsung jawab, boh bener, boh salah, dijawab. Iku wong hebat. Loh Bapak, iku biasane gengsi. Tapi Kanjeng Nabi gak gengsi, iku krana ikhlas. Ditakone ikhlas iku nopo? Nabi jawab, engko dhisik aku tak takon Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi takon Jibril, ya Jibril, ikhlas iku nopo? Jibril ikhlas pisan, mengke kula tak takon Mikail. Loh, saiki pangkate gedhe ndi Jibril mbek Mikail. Kok Jibril kok takon Mikail? Dhuwur ndi pangkate Kanjeng Nabi mbek Jibril? Kenapa kok takon Jibril? Podo-podo takon kenapa kok gak langsung negosi Allah? Kok lewat Jibril? Jibril yang ngono mengkirien kula tak takon Mikail. Para bapak niki seorang yang mukhlis. Wong sing tawadhu, wong sing tata krama. Kula niku gadah guru. Guru kula niku guru teladan. Riyen teng mu'alimin mriki. Guru teladan. Lah niku suatu saat niku maca kitab mboten paham, nggih. Ngetolak kitab mboten paham. Sing dimotolak kitab Fathul Wahhab. Lah niku ndodhok lawang kula. Nggih. Tok-tok asalamualaikum kula buka lah kok guru kula. Kiai kula nggih guru kula. Terus pinara wonten kursi kalih nggawa kitab. Saudara, nek nyeluk kula niku saudara. Saudara, saya ngebaca ini kok enggak paham apa artinya. Subhanallah. Ana guru takon muride. Niku nek gak ikhlas gak iso. Rata-rata mengku malu ngoten niku malu guru kok takon muride. Nggih. Para bapak niki sing ditakoni kufi fi fi. Enten fi niku maknane ma'a, nggih. Enten fi niku maknane ma'a. Enten min maknane ila. Kula namung jawab ngeten insyaallah niki maknane ma'a. Oh iya iya iya. Ya paham saya, paham. Subhanallah. Iki wong sing mukhlis. Wong sing ikhlas. Ora malu takon murite. Nggih. Ten malu. Mbah Yai Maksum Lasem. Pondok Al Hidayah. Kuwi suatu saat maca kitab. Mungkin kitab iki gundulan, gak ana maknane. Diwaca maknane lali. Jung, aku sawengi maca iki maknane apa, Jung? Aku lali. Kiai maca kitab takon santrine, takon. Aku sawengi maca iki maknane apa, Jung? Iki wong sing ikhlas. Kalau bapak minimal biasanya kiai niku mandek dhisik. Mandek iki maknane aku durung iso tak doloke kamuse dhisik ra ngono. Niki mboten takon murite. Jung, aku tan wingi maca iki maknane apa, Jung? Iki wong ikhlas. Kanjeng Nabi ditakoni bab ikhlas. Oh